0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Sebagai seorang eksekutif, saya harus total dalam bekerja. Setiap langkah saya rencanakan untuk meraih impian besar saya. Punya rumah di luar negeri. Deposito yang besar. Bisnis mendunia. Istri yang super cantik. Dan jet pribadi. Apalagi? Apalagi?
1: Dada. Sakit.
2: Ketika jatuh sakit, semuanya menjadi tidak berarti. Saatnya membangun bangsa yang sehat dengan menjadi peserta JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
3: Onde, wow, berdarah batu ayatnya.
4: Onde, di apa hayati?
3: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
4: Lain dak TBC ko nak. Acapelah. Oh, pariso ke puskesmas.
5: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadunyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan, sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: Allah, mak Wo kau pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mak Wo. Oh, mak Wo. Sibuk mana mak Wo, mak? Subuh hari baru mak Wo. Ayo, alah leh.
1: Ah, kebetulan lewat mak Itam, mak. Tolong sebentar mak Wo si kau Itam, mak. Kumpulan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah mak Wo kau setiap nampak dia orang, ah. Kemarilah dulu tolongan, ah.
0: Bak aku tak gagal mana mak Wo kini tu. Subuh hari baru mak Wo. Buang sarok kau sore, encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih, mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Bak jadwal bagai ya?
1: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lah, mak Itam. Lai tahu, mak Itam.
0: Oh, betul. You up to date mana informasi dari mak Wo kau ya?
1: Makonyo mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah betul.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: percaya. Lucky Star
1: FM. Onde, wow, berdarah batu ayatnya.
2: Onde, de apa hayati?
1: Iko wo berdarah batu ko cali lah wo.
2: Linda TBC ko nak. Acapela. Oh, pariso ke puskesmas.
3: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
4: Mengelola usaha itu seperti mengendalikan sepeda. Mengayuh penuh semangat, menjadi lebih produktif, mengayuh dan terus mengayuh. Tapi apa jadinya kalau seperti ini? Semangat mulai mengendor, mengayuh serasa berat, sepeda serasa berat dan uzur. Ada peran penting karyawan dalam setiap keberhasilan usaha. Karena itu, ketenangan, kenyamanan, dan semangat kebersamaan dalam bekerja harus benar-benar dirasakan oleh karyawan. Dengan menjadi peserta JKN KIS, karyawan tenang bekerja dan keluarga terlindungi. Sehingga meningkatkan produktivitas serta menjaga laju usaha. Kerja bersama, sehat bersama. Daftarkan diri Anda, karyawan, dan keluarganya menjadi peserta JKN KIS melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id, portal bersama www.bpjs.go.id, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
5: Dengan gotong royong, semua tertolong.
6: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Jagusolium Paina 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sama Lengkisau bersuara Kadil Febri di pagi hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan informasi dari wilayah Pesisir Selatan dalam program Gawang Pasisir di edisi Senin 22 Juni 2026. Menyapa untuk sahabat Lengkisau yang mendengarkan 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Informasi pertama kita hadirkan terkait dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispusker Kabupaten Pesisir Selatan bergerak cepat memversikan visi misi kepala daerah ke tingkat tapak. Langkah ini diwujudkan melalui pelaksanaan penilaian pustaka nagari yang menyasar sejumlah nagari di Kecamatan Pancung Soal dan Kecamatan Airpura pada Kamis 18 Juni. Kegiatan monitoring dan penilaian intensif dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pesisir Selatan, Adriel Yesman, bersama tim penilai teknis kabupaten. Penilaian pustaka nagari bukan sekedar agenda evaluasi rutin administratif, melainkan instrumen krusial dalam mensukseskan program unggulan. Program ini berfokus pada perluasan akses literasi, penyediaan fasilitas pembaca yang representatif, serta penguatan indeks literasi masyarakat mulai dari tingkat keluarga hingga nagari. Adapun sahabat Lengkisau, sasaran penilaian yang dilakukan kali ini menyasar dua kecamatan strategis, yakni Kecamatan Pancung Soal berfokus di Nagari Tiga Sepakat dan Kecamatan Airpura berfokus di Nagari Muara Indrapura.

Berikutnya Sobat Logiso, untuk memperkuat tata kelola pemerintah nagari yang bersih dan berintegritas terus dilakukan di Kabupaten Pesisir Selatan, salah satunya melalui kegiatan retreat Wali Nagari se-Kabupaten Pesisir Selatan yang telah digelar di Kampus IPDN Baso, Kabupaten Agam pada Kamis 18 Juni. Kegiatan yang diikuti sebanyak 86 Wali Nagari tersebut menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan Muhammad Radian sebagai narasumber utama. Dalam kesempatan itu ia menyampaikan materi bertajuk pembinaan karakter anti korupsi dan integritas wali negari sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas dan karakter kepemimpinan para wali negari. Di hadapan para peserta ia menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan khususnya di tingkat negari yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tanya memberikan teori, ia juga mengajak para wali negari untuk memahami langkah-langkah pencegahan korupsi yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Ditekankan sahabat pentingnya membangun sistem administrasi yang tertib, mengelola keuangan yang transparan, serta pengambilan keputusan yang berlandasan aturan dan juga kepentingan masyarakat.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: chiquitín.
1: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari lantai 1 Gedung Painan Ganu Fansen Center 91,2 lagi Sawo FM. Sawo lagi masih dalam program Gawang Pasisi. Bersuara dengan Adel Fabri, sahabat, hingga pukul 11 nantinya. Informasi berikutnya yang kita hadirkan, kita selipi juga dengan perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat, di mana BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Minangkabau Padang Pariaman telah mengeluarkan perakiran cuaca terbaru untuk wilayah Sumatera Barat. Pada hari ini, sahabat, berlaku pada Senin 22 Juni pukul 7 waktu Indonesia Barat. Mengawali pekan ini penting bagi sahabat Langgisa untuk mengecek perakiran cuaca harian. Pasalnya, cuaca di sejumlah daerah diprediksi akan mengalami perubahan drastis, mulai dari cerah berawan hingga potensi hujan lebat yang disertai kilat ataupun petir. Sahabat Langgisa, kita lihat dari berbagai kabupaten dan juga kota yang ada di wilayah Sumatera Barat, di mana untuk Kabupaten Solok berpotensi dilanda hujan petir pada sore hari setelah sebelumnya diprediksi mengalami hujan sedang pada siang hari. Dan untuk Kabupaten Pasaman Barat diperkirakan akan diguyur hujan lebat pada siang hari dan berlanjut dengan hujan ringan hingga sedang dari sore sampai dengan malam hari. Untuk Kabupaten Pasaman diprediksi mengalami hujan lebat pada malam hari setelah sebelumnya dilanda hujan sejak sore hari. Untuk Kabupaten Agam perlu waspada terhadap potensi hujan lebat yang diperkirakan terjadi pada malam hari, begitu juga dengan Kabupaten 50 Kota. Untuk Kota Padang, sahabat, diperkirakan cerah berawan pada pagi hari, lalu berawan pada siang hari, dan berpotensi mengalami hujan ringan pada sore hari. Untuk Kota Pariaman dan juga Kabupaten Padang Pariaman didominasi oleh cuaca cerah berawan, namun berpeluang diguyur hujan ringan pada sore hari. Untuk Kota Pariaman mencatatkan hembusan angin yang cukup kencang hingga mencapai 14 km per jam dengan suhu udara berkisar 23 hingga 29 derajat Celcius. Kota Bukit Tinggi seperti biasa wilayah ini menjadi paling sejuk dengan suhu berkisar antara 17 hingga 24 derajat Celcius. Cuacanya diperkirakan cerah berawan sejak pagi hingga siang dengan potensi hujan ringan pada sore hari. Untuk Kota Payakumbuh berpotensi mengalami hujan sedang pada sore hari. Dan untuk Kota Padang Panjang, sahabat, cenderung berawan tebal pada sore hari dan mengalami hujan ringan pada malam hari. Untuk Kota Solok dengan perakiraan cuaca hujan ringan pada sore hari. Dan untuk Kabupaten Sijunjung serta Kota Sawalunto, disampaikan kedua wilayah ini diprediksi cerah berawan di siang hari namun akan diguyur hujan pada sore hari dengan intensitas sedang. Untuk Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan diprediksi akan diguyur hujan ringan hingga sedang pada siang hingga sore hari, kemudian berangsur berawan pada malam hari. Untuk Kabupaten Pesisir Selatan diperkirakan cerah berawan pada pagi hingga siang hari dan berpotensi mengalami hujan ringan pada sore hari. Untuk Kepulauan Mentawai, secara umum didominasi oleh cuaca cerah berawan sepanjang hari, namun hembusan angin di wilayah kepulauan ini cukup kencang mencapai 14 km per jamnya.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 Langkisau FM, Sobat Langkisau masih dalam program Gawang Pasisi. Informasi berikutnya terkait dengan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes PPKB. Kabupaten Pesisir Selatan bergerak taktis dalam menggalang kekuatan guna memutus mata rantai penularan penyakit tuberkulosis atau TB. Langkah akselerasi ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi program TB tingkat Kabupaten Pesisir Selatan. Agenda strategis ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes PPKB Pesisir Selatan, Erna Juwita. Kegiatan ini digelar sebagai intervensi nyata daerah mengingat penanggulangan TB merupakan salah satu program prioritas nasional di bidang kesehatan. Pertemuan ini diikuti secara intensif oleh 48 orang peserta yang terdiri atas para pengelola program TB serta ahli teknologi laboratorium medik dari seluruh puskesmas dan rumah sakit se-Kabupaten Pesisir Selatan.

Berikutnya, sama lagi upaya memperkuat ketangguhan masyarakat terhadap bencana terus dilakukan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup atau Perkimtan LH, digelar sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat dan sukarelawan tanggap bencana pada Kamis 18 Juni. Kegiatan dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat serta BPBD Kabupaten Pesisir Selatan. Ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat dalam membangun dan juga merehabilitasi rumah pasca bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Kepala Dinas Perkimtan LH Kabupaten Pesisir Selatan, Roli Bucari, menegaskan bahwa pembangunan rumah pasca bencana tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik, tetapi juga harus memperhatikan aspek keamanan dan ketahanan terhadap potensi bencana di masa mendatang. Rumah yang dibangun kembali setelah terdampak bencana harus mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi penghuninya. Oleh karena itu, sahabat, pemahaman terhadap standar teknis konstruksi menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat maupun para sukarelawan yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan juga rekonstruksi.

Sampai lagi setelah informasi yang telah kami rangkum dalam Gawang Pasisi di edisi Senin 22 Juni 2020 dan semoga bisa bermanfaat buat sahabat Lagisau yang mendengarkan di edisi kali ini. Dan tentunya sahabat, nantinya kita akan terhubung dengan RRI Pro 1 Pada di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Del Febri, sahabat Lagisau, pamit undur suara. Selamat menjalankan aktivitasnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bintaro Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamik olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna. De Bruyne, excellent control, must be surely
1: magnificent. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Taremi, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa kesempatan, sementara Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan kawan-kawan semakin kebingungan setelah rekan setimnya Nathan Engoy diganjar kartu merah pada menit ke-66. Beruntung mereka mampu bertahan hingga akhir pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran Amir Galenoi menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan, disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Zico, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen grup G dengan 1 laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia. Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia FIFA 2026. Pengamat sepak bola Bali menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan.
2: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kunduzbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan, kita berharap begitu.
2: Mario menambahkan, dinamika sepak bola terus berkembang, sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul. Dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
2: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 to Marc Marquez. It's back to back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
4: First of all, I'm happy for my guys.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita. Yes, I am ready.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

0: Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
1: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
2: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Shorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau KENSI yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Saburaijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali prapon 20 tahun NTT sebagai juara umum 1, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas perak perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
2: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
3: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
2: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

pergi pergi pergi tuh diusir sama Dewan Torres ya. Ya udah jangan pergi tapi ya, karena nomor satu kan menemani Anda semuanya. Wajib jangan pergi, dengerin himpunan informasi untuk Anda ya, baik yang mendengarkan di terrestrial 95,9 MHz ataupun di RRI Digital dan rri.co.id. Ya, apa nih menu makan siang hari ini? Atau hari ini ada yang mau makan di luar? Ya janjian mungkin sama teman atau sama keluarga. Woi, seru. Ada yang mau ini mau mencoba all you can eat? Ini seru juga di all you can eat ya pendengar. Ini semakin populer juga di kalangan pecinta kuliner ya. Konsep makan sepuasnya yang membuat banyak orang tertarik mencoba berbagai pilihan hidangan yang sudah disediakan. Ini pengunjung biasanya bisa menikmati daging, seafood, sayuran, dan aneka makanan penutup dalam satu tempat. Pilihan menu yang beragam membuat suasana itu makin terasa lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Restoran All You Can Eat ini sering ya jadi pilihan untuk acara keluarga ataupun kumpul bersama gitu. Suasana ramai dan hangat membuat waktu makan ini terasa lebih seru dan penuh cerita. Banyak juga tempat All You Can Eat menghadirkan konsep grill dan shabu yang sedang digemari oleh masyarakat. Pengunjung bisa memasak sendiri makanan sesuai tingkat kematangan yang diinginkan. Tapi meski menawarkan makan sepuasnya, pengunjung tetap perlu mengambil makanan sesuai kebutuhan. Sikap ini membantu mengurangi pemborosan makanan yang sedang terjadi di beberapa restoran. Ada batasan waktu juga ya agar pengunjung bisa tetap nyaman bergantian menggunakan meja. Terus nanti juga misalkan kalau ada yang bersisa itu biasanya ada denda. Nah begitu, makanya disarankan atau memang harus mengambil itu sesuai dengan porsinya aja. Ambil sedikit-sedikit dulu, kalau habis baru diambil yang lainnya begitu. Dan harga yang ditawarkan biasanya menyesuaikan pilihan menu dan kualitas bahan makanan yang disajikan. Namun banyak orang merasakan pengalaman makan itu sebanding dengan variasi hidangan yang tersedia. Tempat makan All You Can Eat bukan hanya sekedar lokasi menikmati makanan dalam jumlah banyak, tempat ini juga menjadi ruang berkumpul, berbagi cerita, dan menikmati kebersamaan bersama orang terdekat.

0: Di, tahu lampu merah?
1: Oh, lampu lalu lintas. Ya tahu lah, kenapa?
0: Coba sebutkan, ada warna apa saja dan artinya.
1: Yalah, buat apa? Semua juga tahu.
0: Sebutkan kalau tahu.
1: Ada warna merah, artinya kendaraan harus berhenti. Ada lampu kuning, artinya pengendara bersiap-siap berhenti atau melaju. Dan warna hijau, artinya kendaraan boleh jalan kembali. Memang kenapa sih?
0: Mengapa? Kemarin di jalan tuh pas lampu merah kamu tetap jalan, nerobos gitu.
1: Maaf.
2: Tahukah Anda, di tengah hiruk-pikuk kemajuan teknologi dan gedung pencakar langit, kita sering lupa bahwa fondasi terpenting kehidupan bukanlah kabel fiber optik, melainkan ekosistem hijau. Saat ini, menjaga alam bukan lagi sekedar pilihan etis, melainkan kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan ekonomi dan sosial kita. Ekosistem hijau adalah sebuah keselarasan. Ia mencakup bagaimana hutan menyerap karbon, bagaimana sungai mengalirkan kehidupan, hingga bagaimana taman kota menjadi paru-paru bagi masyarakat urban. Berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam net zero emission, pemulihan ekosistem menjadi kunci utama untuk menghadapi krisis iklim global. Kita adalah bagian dari ekosistem ini. Langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga menanam satu pohon di pekarangan rumah adalah kontribusi yang nyata. Jika setiap individu bergerak, ekosistem hijau yang kuat bukan lagi sekedar mimpi, melainkan warisan nyata bagi anak cucu kita. Membangun ekosistem hijau adalah cara kita mencintai masa depan, karena pada akhirnya, kemajuan peradaban tidak akan berarti apa-apa tanpa bumi yang sehat untuk ditinggali.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

akan membantu menjaga kepercayaan pelanggan menjadi lebih tinggi. Banyak pembeli akhirnya kembali memesan karena puas dengan kualitas produk.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Woi, para pecinta sepak bola, jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi, Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat.

Tentang setan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka.

Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua, pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan, tetumbuhan yang indah.

Yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak, dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab, wahyu yang memberi penerangan.

sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.

0: Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu. Dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ

Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.

Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, Muhammad, di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

0: Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.
1: Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasy-syamsu wal qamaru

Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.

0: Inilah dua golongan, golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: pastikan, kata Nabi SAW, kalau dia sudah baca ini, ya, maka Allah akan menghilangkan kesedihannya, dan Allah akan menggantikan kesedihannya dengan kegembiraan. Ini luar biasa. Ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Satu lagi hari Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita umur, di mana seharusnya setiap muslim dan muslimah memaksimalkan umur yang diberikan ini dengan terus sibukkan diri dengan amal-amal saleh, serta juga beristighfar dan bertaubat dari kesalahan-kesalahan kalaupun pernah terjadi, serta juga berusaha meningkatkan kualitas daripada ilmu yang dia miliki secara kuantitas juga, serta jenis-jenis ibadah yang memang dia wajib kerjakan dan disunnahkan juga dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala di awal pertemuan kita ini, agar Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Dan semoga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya, kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, dan kesempurnaan amal saleh. Serta juga diampuni segala dosa-dosa kita, kedua orang tua kita, bahkan muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Serta kita selalu doakan agar negara kita selalu terjaga persatuan, kesatuan, kemerdekaan, dan juga kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan dari kekayaan alam sampai menjelang hari kiamat nanti. Dan semoga Allah berikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dengan baik, serta juga menjadikan kita masyarakat yang selalu gotong royong agar melakukan dan menjaga hal-hal yang terbaik yang bisa kita berikan buat negara kita, keamanan, ketentraman, persatuan, dan kesatuan, sehingga juga negara kita terus maju dan menjadi contoh bagi negara yang lain. Serta kita selalu doakan saudara-saudara kita di Palestina yang sedang tertindas, dan di Syria, di Yaman, di Irak, dimanapun yang sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya memberikan kepada kita pahala bersama mereka, baik dengan doa kita, dengan harta kita, dan juga dengan jiwa kita bila Allah mudahkan. Dan semoga Allah satukan kita semua berkumpul di surga Firdausnya tanpa hisab, sebagaimana ia satukan kita dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Seperti biasa teman-teman sekalian, di Kamis kita akan lanjutkan bedah buku kita 10 penyebab lapangnya hati. Karena kita sudah tahu hati itu adalah raja dari tubuh manusia, di mana setiap orang di antara kita pastinya teman-teman sekalian berharap agar tubuhnya sehat, ya, kemudian juga selalu beraktivitas pada hal-hal yang positif, baik itu di pandangan Allah subhanahu wa ta'ala ataupun di mata manusia, ya. Dan tentu kita terus berprestasi. Nah, semua itu bermula daripada raja tubuh ini, yaitu hati manusia. Di saat hati itu lapang, hati itu tenang, ya, hati itu berada di posisi yang prima, maka secara otomatis anggota tubuh yang lain juga akan ikut. Tapi kapan hati itu gelisah, ya, gundah, kemudian bersedih dan dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati dari iri, dengki, dan yang sejenisnya, maka secara otomatis anggota tubuh juga akan berpengaruh. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, sesungguhnya dalam diri manusia, tubuh manusia itu ada segumpal darah yang kalau dia baik maka akan baik seluruh tubuh, kalau dia buruk maka akan buruk seluruh tubuh, itu adalah hati manusia. Nah, kita sedang membahas teman-teman sekalian bagaimana di saat seseorang muslim menghadapi masalah-masalah yang membuat hatinya gundah, gelisah, apa yang harus dia lakukan. Kita sudah membahas 3 poin, ya, sebelum pertemuan ini tentunya. Yang pertama adalah bagaimana mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia banja, mau mohon, ya, merengek sama Tuhannya Allah. Kalau dia sedang merasakan nikmat, maka dia memohon agar nikmat itu dipertahankan dan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan boleh tamak dengan rahmat Allah. Serta kalau dia sedang menghadapi masalah, dia hanya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dia sedang mendapatkan nikmat, yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan juga nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan hanya Allah. Dan kalau dia sedang menghadapi satu musibah atau ujian, maka yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa mengeluarkan dia dari masalah itu hanya Allah saja. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan tentunya. Dan yang kedua, bagaimana kita berprasangka baik kepada Allah. apapun takdir Allah Subhanahu wa taala, selalu kita berpikir positif. Kalau itulah yang terbaik yang sudah Allah berikan kepada kita, maka Allah akan memberikan sesuai dengan keyakinan kita. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana seseorang bermodalkan ilmu syar'i yang luas, yang banyak. Islam adalah agama ilmu. Tidak ada batasan dalam mempelajari ilmu agama, dan selalu saja dianjurkan kita mengejar keutamaan majelis-majelis ilmu. Sehingga memang dalam keseharian seorang muslim dan muslimah adalah ilmu. Bagaimana dia sibuk dari majelis ilmu ke ilmu yang lain, selalu merasa haus untuk mengetahui apa yang diperintahkan dan dicintai oleh Sang Pencipta Allah, dan juga selalu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Orang kalau punya ilmu agama yang cukup, maka dadanya akan lapang karena dia tahu bagaimana bermuamalah dengan apa yang sedang dia hadapi. Nikmat tadi dia bersyukur, kalau ujian maka dia bersabar dan terus dia lebih manja kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk yang keempat, hal yang melapangkan dada dari 10 penyebab lapangnya dada, yaitu berzikir dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, teman-teman sekalian, banyak di antara muslimin tidak memahami masalah ini. Kalau betul-betul apa yang Allah firmankan dalam kitabnya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, bukankah dengan berzikir kepada Allah maka hati-hati itu akan merasa tenteram. Banyak orang menganggap ya zikir itu kapan ada saja waktu. Dia tidak menjadikannya sebagai makanan ya buat ruhnya. Padahal sebenarnya sebagaimana Anda kalau lapar Anda segera mengejar makanan ya secara fisik ya, misalnya nasi, lauk pauk, kemudian Anda kalau haus Anda segera mencari minum supaya haus atau dahaga Anda hilang. Kalau Anda capek Anda segera mencari tempat tidur untuk istirahat misalnya. Kalau Anda sakit Anda segera konsultasi dengan dokter untuk mendapatkan obat yang terbaik misalnya. Nah, teman-teman sekalian, ini semua ya boleh saja, bukan tidak boleh. Tetapi ada hal yang lebih besar daripada itu. Ya, yaitu bagaimana kita memberikan makanan ruh kita. Berapa banyak orang teman-teman sekalian jasadnya sehat, tapi ruhnya rusak, sakit, tidak pernah diberikan makanan. Nah, makanan ruh itu adalah keimanan, ya. Kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an. Ini semua untuk ruh kita. Berapa banyak orang yang fisiknya mungkin ya kecil, mungkin tidak berotot, tetapi ruhnya sangat besar. Anda pernah dengar mungkin nama seorang sahabat namanya Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib orang yang badannya sangat kecil, wajahnya jelek. Disebutkan dalam riwayat seperti itu. Tetapi subhanallah, karena ruhnya kuat, sehat, ya, selalu diisi dengan keimanan, ilmu agama, ya, berzikir, ibadah-ibadah secara umum. Maka akhirnya dia berhasil ditemukan mati syahid di salah satu peperangan dengan di sekitarnya terbunuh di tangan dia 6 atau 7 orang-orang musyrik. Sampai Nabi SAW menggendongnya sambil mengatakan, sesungguhnya saksikan ya Allah, dia bagian dari aku dan dia dan aku bagian dari dia. Ada juga orang yang badannya sangat besar, kekar, tapi karena kosong secara keimanan, maka lemah ruhnya. Orang seperti ini lemah, tidak akan mudah untuk melalui masalah-masalah yang mereka hadapi. Ya. Teman-teman kita sekarang di Gaza memperlihatkan kepada kita bagaimana kalau ruh itu sehat, maka luar biasa. Sebesar apapun tantangan yang datang dalam hidupnya, bisa dilalui. Dengan sangat tenang, mayoritas mereka, tidak semua, ada di antara mereka juga memang mungkin yang lemah iman, tapi mayoritasnya kita temukan masih bisa tersenyum di sebelah puing-puing rumah, masjid, ya, kantor, tokoh mereka. Masih bisa tersenyum dan mengatakan Alhamdulillah di depan jenazah orang-orang yang mereka cintai. Masih bisa tersenyum di saat mereka hanya bisa makan rumput-rumput, bekas-bekas makanan, meminum air yang didapatkan netes dari saluran-saluran yang tidak jelas bersih atau tidak. Mereka gak usah bicara hal-hal yang besar seperti bisa tidur, bisa mandi. Gak bisa buat apa-apa. Kematian di depan mata. Itu pun setiap saat bisa diserang dan dibantai oleh para penjajah yang semoga Allah ya, binasakan mereka dan selamatkan kaum muslimin dari kejahatan mereka. Tapi karena ruh mereka sangat kuat, mereka selalu berzikir, membaca Al-Quran, mereka yakin dengan keimanan dalam hatinya, maka ruhnya sangat kuat, kekar sekali. Ya, kalau bisa dikeluarkan ruh tersebut, lalu diperlihatkan bagaimana ototnya, bagaimana kokohnya dia, maka pasti orang akan merasa cemburu. Walaupun jasadnya mungkin secara manusia ini kecil, tapi subhanallah ruh mereka sangat kuat. Nah itu, berapa banyak orang yang jasadnya kuat, jabatannya tinggi, Tapi begitu ditimpa dengan sedikit musibah kecil, maka sudah cukup membuat dia kalang kabut dan tidak tahu harus melakukan perbuatan apa. Bahkan sampai pada tingkat mereka ada yang bunuh diri, ya, atau melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang lebih besar lagi seperti mabuk-mabukan, ya, kemudian berzina dan segala macam yang membuat mereka makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, zikir adalah makanan ruh yang dibutuhkan sekali. Jadi Anda harus merasa dia lebih Anda butuhkan daripada makanan di saat lapar, minuman di saat haus. Begitu juga dengan doa. Doa ini subhanallah alat, ya, perangkat yang Allah Subhanahu wa taala siapkan agar Anda langsung bermunajat dengan Sang Raja yang sebenarnya, Sang Pencipta alam semesta ini, Zat yang Maha Kaya, yang Maha Kuasa, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak meminta Anda, ya, untuk melalui sekretaris khusus, tanda kutip di sini. Anda tinggal menghadap kiblat, memuji Allah, walaupun dengan sederhana Anda mengatakan alhamdulillah, Anda membacakan salawat kepada manusia terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun Anda sampaikan hajat Anda. Maka sudah cukup. Dan ini Allah Subhanahu wa taala kekalkan dalam Al-Qur'an. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, kalau ditanyakan kepadamu oleh hamba-hambaku tentang aku, katakan aku sangat dekat. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Aku akan terus menjawab permintaan orang-orang yang meminta kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Oleh karena itu mereka mohonlah kepadaku, lalu mereka beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun. Semoga mereka mendapatkan petunjuk. Dan Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan tidak ada seorang muslim di muka bumi yang berdoa kecuali Allah terima. Hanya saja melalui salah dari tiga tahapan. Bisa diberikan langsung di saat itu, atau Allah hilangkan keburukan yang akan menimpa dia, ya, atau Allah akan simpankan yang dia panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Cuma memang perlu digarisbawahi, jawaban doa yang Allah berikan sesuai dengan sistem atau sunnatullah yang Allah sudah ciptakan. Anda kalau lapar, Anda mengatakan, ya Allah hilangkan lapar saya. Tidak spontan laparnya hilang, tapi Allah mudahkan kita dengan sistem yang sudah Allah buat, hilangkan lapar oleh proses makan. Anda akan mendapatkan makanan, Anda akan bisa mengunyahnya, menelan melalui tenggorokan Anda, lalu dikelola dengan usus Anda, kemudian barulah lapar itu hilang. Anda capek, Anda mengatakan, ya Allah, hamba meletih sekali, capek. Maka Allah buat Anda mengantuk, Anda bisa tidur beberapa jam, lalu kemudian Anda segar kembali. Apa saja, ya. Anda sakit misalnya, Anda mengatakan, ya Allah, hambamu sakit, sembuhkanlah. Allah enggak lemparkan obat dari langit. Tapi Allah mudahkan kita bertemu dengan dokter atau obat yang tepat, kemudian kita bisa sembuh. Setelah tentu melalui prosesnya, yaitu beberapa saat mengkonsumsi obat tersebut misalnya, baru Allah SWT berikan. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Maka ini dua hal yang luar biasa. Sebenarnya kalau dibahas zikir sendiri saja, sudah luar biasa panjang bahasannya. Begitu juga kalau orang bahas doa juga panjang bahasannya. Ya, tapi penulis ini menyatukan keduanya, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita coba bacakan apa yang ditulis oleh penulis pada saat menjelaskan perkara yang keempat yang melapangkan dada dari 10 perkara di bahasan bukunya di halaman 17 bagian pegang bukunya, ya. Kata penulis di sini, wahai orang yang sempit dadanya dan keruh urusannya, angkatlah telapak tangan ketundukan kepada kekasih Anda. Sampaikan keluhan dan kesedihan Anda kepadanya. N-nya besar, kata ganti Allah. Dan alirkan air mata di hadapannya. Ketahuilah, semoga Allah Azza wa Jal memelihara Anda, bahwa Allah Azza wa Jal lebih sayang kepada Anda daripada kasih sayang ayah, ibu, sahabat karib, dan anak-anak Anda kepada Anda. Terdapat beberapa jenis zikir mengenai hal tersebut di antaranya. Jadi di sini disebutkan beberapa jenis zikir dan juga sekaligus bisa dikatakan bagian sebagian juga nanti akan disebutkan doa yang akan mengeluarkan Anda dari permasalahan Anda. Namun sebelum kita masuk panjang lebar teman-teman sekalian di contoh-contoh yang penulis sebutkan tentang zikir-zikir yang kalau Anda baca maka Allah Azza wa Jalla akan menjadikannya penyebab masalah Anda selesai, kita akan coba mengingatkan kembali tentang kedudukan zikir dan doa ini tentunya, ya, supaya kita lebih termotivasi nanti lagi untuk mengaplikasikannya. Karena kalau kita langsung saja masuk, ini Bapak Ibu sekalian, zikir ini dibacalah, dihafallah. Mungkin dari 10, 100, 1000, 1 juta orang yang mendengarkan, mungkin yang mengikutinya dan mengamalkan hanya segelintir saja. Karena mereka belum menanamkan dalam diri mereka keutamaan mengerjakan amal tersebut. Oleh karena itu kita akan menyebutkan tentang keutamaan berzikir dan berdoa. Nah, disebutkan misalnya masalah zikir dulu di dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 152, Allah memerintahkan kita agar selalu berzikir kepadanya. Fadzkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Ya, ingatlah kepadaku, kata Allah. Berzikirlah, maka aku ingat pula kepada kalian atau kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku. Termasuk bagian daripada zikir. Alhamdulillah. Maka jangan dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Kemudian juga dalam surah Al-Ahzab, Allah tidak perintahkan kita untuk berzikir saja. Tapi berzikir yang banyak. Merasa memang butuh dengan zikir itu. Walaupun lagi sedang tidak ada masalah ya. Tetap kita berusaha berzikir. Istighfar. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Misalnya kita berzikir. La hawla wa la quwata illa billah. Misalnya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Banyak sekali zikir-zikir. La ilaha illallah. Dengan segala jenisnya. La ilaha illallah saja. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak. Ada juga la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu biyadin khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan segala macam jenisnya. Semua itu teman-teman dilakukan di saat kita sedang lapang dan sedang sempit. Kalau lapang akan menambah derajat kita di surga dan juga menambah pahala kita. Dan juga karena Allah perintahkan dalam dalil tadi sudah kita bacakan Al-Baqarah 152. Sekarang kita akan bacakan juga surah Al-Ahzab insyaAllah surah nomor 33 ayat 41. Tentang perintah Allah untuk berzikir. Ya. Anda baca dan di saat Anda sedang sempit maka dia akan menjadi solusi dari permasalahan Anda. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Banyak. Kalau Anda cuma mengandalkan zikir habis sholat saja itu bagian kecil daripada zikir yang harusnya Anda amalkan dalam keseharian. Ya, sebagian salaf bahkan ada yang beristighfar dalam sehari sampai 1000 kali misalnya. Ya, kita kan ulang-ulanginya ya. Sekali berzikir bisa sampai 100 kali. Sebagaimana para sahabat mengatakan kami menghitung Nabi SAW dalam satu majelis ya. Mengatakan Rabbi gfirli wa tub alayya. Wahai Tuhanku maafkan aku dan terima taubatku. Itu dalam satu majelis sampai 100 kali. Berarti majelis yang lain mungkin beliau akan membaca lagi. Jadi zikir yang sangat banyak. Kemudian juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain Al-Ahzab juga masih sama di ayat 35-nya wadzakirin Allah katsiran wadzakirat addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir mengingat Allah dan juga menyebut-nyebut nama Allah maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Pahala yang besar. Ya. Kemudian dalam surah Al-A'raf, ayat surah nomor 7 ayat 205 yang berbunyi, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَدَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُرِي وَلَا أَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Dan dengan tidak mengeraskan suara, teriak-teriak maksudnya. Ya. Di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Termasuk orang-orang yang lalai. Begitu juga dengan sabda Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Di jilid 11 halaman 208. Kata Nabi SAW, مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. Perumpamaan dan perbedaan antara orang yang berzikir kepada Tuhannya dan orang yang tidak berzikir seperti orang mati dan orang hidup. Ya. Seperti orang hidup dan orang mati. Orang yang berzikir seperti orang hidup dan orang yang tidak berzikir seperti orang yang mati. Anda bisa bedakan antara orang yang hidup duduk di satu sisi, sisi sebelahnya diletakkan jenazah. Akan sangat berbeda. Ini bisa melihat, ini bisa mendengar, ini bisa beraktivitas, bisa bersuara, masih bisa menambah amalnya, masih bisa beristighfar darusnya. Ini sudah tidak bisa sama sekali. Nah, sampai diberikan perumpamaan seperti itu. Seperti orang hidup dan orang mati kalau orang yang berzikir dengan tidak berzikir. Jadi sebenarnya makna hadis ini teman-teman sekalian, hadis Bukhari yang sahih ini, kalau ada orang yang hidupnya tidak ada zikir kepada Allah SWT atau sedikit sekali zikirnya seperti orang yang mati. Ya. Seperti percuma dia hidup, dia tidak mengingat Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang lain diriwayatkan Imam Muslim, مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. Perumpamaan rumah yang di dalamnya ada zikir kepada Allah dan rumah yang tidak ada zikir di dalamnya kepada Allah perumpamaan seperti orang hidup dan juga orang yang sudah meninggal. Jadi di sini bukan hanya sekedar dia lagi duduk saja di musallahnya tapi di rumahnya juga dia berzikir, di kendaraannya juga dia berzikir ya. Kemudian dalam hadis yang lain juga Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi di jilid 5 halaman 459 dan Ibnu Majah juga di jilid 2 halaman 1245. Dan ini disahihkan oleh Syekh Albani, di mana Nabi SAW bersabda, "Ala unabbi'ukum bi khairi amalikum." Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian amal kalian yang paling baik? "Wa azkaha 'inda malikikum," dan paling suci di sisi Tuhan kalian. Yang paling maksimal pahala yang bisa kalian dapatkan. "Wa arfa'iha fi darajatikum," dan yang paling cepat melejitkan derajat kalian di surga. "Wa khairi lakum min infaqid dhahabi wal wariq," dan lebih baik bahkan pahalanya daripada kalian menginfakkan emas dan juga uang-uang kertas. "Wa khairi lakum min an talqaw aduwwakum fatadribu 'anaqahum wa yadribu 'anaqakum," bahkan lebih baik lagi daripada kalian bertemu dengan musuh kalian lalu kalian menebas leher mereka, membunuh orang-orang lawan, musuh-musuh agama di medan perang, atau kalian dibunuh sehingga kalian mati syahid. Maka para sahabat mengatakan, "Qalu bala," siapa yang enggak mau ditunjukkan amalan yang amalan ini paling baik di antara semua amalan yang paling baik, kemudian paling suci di sisi Tuhan Allah Subhanahu wa taala, paling cepat mengangkat derajat, dan lebih baik daripada berinfak dengan emas dan juga uang-uang kertas, lebih baik bahkan daripada perang jihad membunuh musuh atau kita dibunuh. Maka sahabat langsung merespon, "Bala, tentu ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Zikrullah ta'ala," mengingat Allah yang maha mulia. Gitu. Jadi luar biasa kedudukan zikir itu. Kemudian juga dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari, jilid 8 halaman 171, dari Imam Muslim, jilid 4 halaman 2061, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Yaqulullah ta'ala," Allah yang maha tinggi berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi," saya sesuai dengan prasangka hambaku, "wa ana ma'ahu idza dzakarani," dan aku selalu bersamanya kalau dia mengingatku, berzikir kepadaku. "Fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi," kalau dia mengingat aku di dirinya maka aku akan ingat juga dia di diriku. "Wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairi minhum," kalau dia menyebutku tetap berzikir walaupun di depan orang umum, maka aku akan juga menyebut-nyebutnya di kelompok yang lebih baik daripada mereka, maksudnya dari kalangan malaikat, lebih baik daripada manusia. "Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an," kalau dia berusaha mendekatkan diri kepadaku sejengkal saja, maka aku akan dekatkan diri kepadanya satu hasta. "Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an," dan kalau dia mendekatkan kepadaku diri satu hasta, aku akan dekatkan diri kepadanya satu depa. "Wa in atani yamshi ataitu harwala," dan jika dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya sambil berjalan cepat. Maknanya, kalau orang berzikir kepada Allah, selalu mengingat Tuhannya, ini pahalanya sangat besar, cepat mengangkat derajat, ya, lebih baik daripada semua jenis ibadah, termasuk jihad, sedekah. Dan juga teman-teman sekalian, dia akan membuat kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada seorang laki-laki pernah berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah banyak bagiku. Aku tidak tahu harus mengerjakan bagaimana semuanya ini, sudah banyak. Oleh karena itu beritahukan aku sesuatu yang aku bisa pegang teguh. Di antara semua itu aku selalu menjaganya, rutin." Itu untuk selain yang wajib-wajib ya, kayak sholat itu tidak dibahas lagi. Tetapi amalan-amalan tambahan. Maka kata Nabi SAW, "La yazalu lisanu karatuban min zikrillah." Hendaklah lidahmu selalu basah dengan berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi jilid 5 halaman 458. Ini luar biasa ya. Bagaimana kita bisa tahu atau kita melihat ya keutamaan zikir, dan tentu kalau kita ingin bahas ini tentang keutamaan zikir luar biasa banyaknya ya, luar biasa banyaknya. Dan tentu saja teman-teman sekalian, orang yang membaca Al-Quran masuk dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca kitabullah termasuk bagian daripada zikir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, bahkan mengancam ya, kalau ada orang-orang yang tidak sibuk dengan zikir ini, sebagaimana dalam sabda beliau, "Man qada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat 'alaihi minallahi tira." Siapa yang duduk di satu tempat lalu tidak berzikir kepada Allah, maka pastikan dia akan mendapatkan sesuatu yang membuat dia menyesal dari sisi Allah. Artinya bisa saja Allah hukum, "Wa man ittaja'a madja'an la yadhkurullaha fihi kanat 'alaihi minallahi tira." Dan barang siapa yang tidur atau berbaring di sebuah tempat tidur kemudian tidak berzikir kepada Allah, maka juga sama, dia akan menjadi kekurangan dan penyesalan atasnya dari Allah nantinya, ya. Kemudian juga dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tira, fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum." Tidaklah satu kaum duduk di satu majlis di mana mereka tidak berzikir atau mengingat dan menyebut-nyebut Allah di dalamnya dan tidak membaca salawat kepada nabi mereka kecuali akan menjadi kekurangan atau penyesalan atas mereka. Jika Allah menghendaki, maka Dia akan menyiksa mereka, dan jika Allah menghendaki, maka Allah akan mengampuni mereka. Ya. Dalam riwayat yang lain, riwayat ini sangat tegas ya, diriwayatkan Abu Daud dan Ahmad, dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani juga. Kata Nabi SAW, "Ma min qaumin yakumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qamu an mithli jifani himar wa kana lahum hasra." Tidak ada satu kaum berdiri atau bubar dari satu majlis di mana mereka tidak berzikir atau mengingat dan menyebut-nyebut Allah di dalamnya kecuali mereka berdiri laksana berdiri dari bangkai seekor keledai, yang hal itu menjadi penyesalan bagi mereka nanti pada hari kiamat. Ya. Sementara doa ini maksudnya dalam karena orang kalau berdoa baca Quran masuk dalam umumnya zikir ya. Tetapi kita bisa lihat bagaimana keduanya digabungkan. Mulai dari mau tidur sampai kita tidur lagi, semua diikuti dengan doa. Ada doa mau tidur, ada doa terkaget pada saat tidur, ya terkaget malam kita baca doa. Ada doa bangun tidur, ada doa masuk kamar mandi, ada doa mau berwudu, ada doa keluar dari kamar mandi, ada doa pada saat menuju keluar rumah, ke masjid atau ke pekerjaan. Ada doa pada saat melihat ada orang yang diuji oleh Allah di jalanan dengan penyakit misalnya atau hal-hal yang kita tidak senangi, boleh kita berdoa agar kita diselamatkan dari hal tersebut. Kalau kita dengarkan tentang surga atau nikmat, kita meminta agar Allah berikan. Kalau kita mendengarkan tentang siksaan, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ada banyak sekali, ada doa makan, doa habis makan ya. Dan banyak ulama menyusun bab zikir dan doa ini sampai menyusun ratusan jenis doa yang bisa kita amalkan tentunya. Yang penting teman-teman sekalian harus difahami baik-baik bagaimana kita ikhlas dalam mengamalkan semua ini. Dan memang betul-betul kita niat ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikir dan doa ini. Sehingga betul-betul nanti dia bisa bermakna. Salah satu ciri orang yang seperti apa yang kami sampaikan tadi, dia ikhlas, dia tulus, maka kita akan temukan orang itu sangat menikmati zikirnya dan doanya. Dengan sangat tenang dia berzikir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, la hawla wa la quwata illa billah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dia terus menikmati dengan menggerakkan jarinya, menghitung. Ya.

Dari kawasan Jalan Raja Gusalim Painan 91,2 Langkisa FM, lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, senang sekali saya Vivi Fikri hadir kembali menyapa untuk siang hari ini di program Musik Istirahat Siang edisi Senin 22 Juni 2026. Kembali kita hadir menemani sahabat di tempat-tempat Pub Indonesia di kesempatan kali ini. Dan selamat siang aja untuk semuanya yang di bagian utara sahabat selatan, Kabupaten Pesisir Selatan. Semoga kabar sehat dan penuh semangat. Untuk hari ini kembali kita hadir di tengah-tengah aktivitas ataupun sahabat yang saat ini lagi beristirahat siang. Hadir untuk berikut ada tambang hatimu milik dia dari Arfian Dwi, mana-mana untuk siang hari ini. Dan nanti boleh untuk sahabat bergabung di 08 1166 1912.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.

Perwakilan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 Langkis FM sama di mana 25 dari pukul 1 siang hari ini. Tentunya untuk siang yang cukup panas, banyak untuk sahabat yang melakukan istirahat siang. Memang rasa kantuk seringkali muncul sahabat pada jam-jam kritis seperti saat meeting juga, kemudian saat berkendara atau saat berusaha gitu ya. Tapi memang terkadang itu rasa kantuk seringkali justru semakin menjadi-jadi. Kali-kali kita juga minum kopi ya untuk mengatasi kantuk. Ini bisa sahabat lakukan adalah power nap. Jadi yang power nap ini adalah sebenarnya cara yang cukup baik untuk sahabat lakukan untuk menghilangkan rasa kantuk biar benar-benar hilang. Nah, apa itu power nap? Power nap adalah istilah untuk tidur siang yang singkat dengan durasi sekitar 15-30 menit. Tidur siang ini dilakukan dengan tujuan yang menambah power atau energi sehingga tubuh kembali bugar dan rasa kantuk berkurang. Meskipun ada beberapa faktor yang pengaruhi kebutuhan waktu tidur siang setiap orang sahabat, situs Sleep at Four menyatakan bahwa durasi tidur siang terbaik bagi orang dewasa adalah 20-30 menit. Tidur siang yang terlalu lama justru bisa membuat sahabat terbangun dengan sakit kepala, perasaan bingung, pusing, dan bahkan rasa kantuk yang sangat berlebih. Selain itu, tidur siang terlalu lama juga bisa membuat sahabat lebih sulit terlelap pada malam harinya. Nah, di sini mungkin sahabat banyak perlu diingat bahwasanya fokus utama dari tidur siang adalah mengembalikan energi dan menghilangkan rasa kantuk sementara. Maka itu sahabat, durasi ataupun waktu adalah perbedaan yang paling terlihat antara power nap dan tidur siang biasa. Untuk melakukannya sahabat, satu hal yang paling penting diperhatikan saat melakukan power nap adalah mengatur waktunya. Oleh karena itu sahabat pastikan ya untuk menyalakan alarm saat akan melakukan tidur siang. Selain menjaga durasi dan ada juga nih beberapa tips yang bisa sahabat lakukan. Yang pertama, tidur di ruang yang sejuk, gunakan masker mata atau penutup mata, dan hindari tidur setelah makan. Juga matikan notifikasi perangkat elektronik dan posisikan badan senyaman mungkin.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
1: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
2: Baru saja selesai, Bu. Oh. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nggak nih ke dalam rumah?
1: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
2: Betul, Bu. Untung ya, warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
1: Ya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah karena ditanggung bersama.
2: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
1: Maksud ayah?
2: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, coba lihat, nah. Dan rasakan, Bu.
1: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
2: Iya kan, sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
1: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya?
2: Iya.
1: Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
2: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
1: Oh pasti ya. Biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
2: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
1: Ya, ayah.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Di suatu pagi yang cerah,
4: Nur. Oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
5: Deda, baka membue kopi. Aye sedang tak jarang baru.
4: Deh, pakai aye galon sajo lah lai, boleh capek.
5: Jangan lah Ida. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayo untuk kesehatan awak.
4: Itulah upiak. Da ado nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
6: Dunsana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Mungkin kini aku sudah tidak bisa mengerti apa itu cinta. Terima kasih.
1: Kak, aku boleh minta tanda tangan nggak?
2: Oh, ya. Yeah.
1: Sebenarnya aku penasaran banget sama kelanjutan dari buku ini. Boleh ngintip sedikit nggak sih, Kak?
2: Boleh aja. Asal ditukar dengan satu benda yang punya memori baik bagi kamu. Setiap Rabu sore,

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painas 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sampai di sini dulu sahabat kebersamaan kita di program Musik Istirahat Siang edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Dan nanti kita akan beralih program berikutnya komposisi yang akan menemani sahabat semuanya dari Baperida, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu sahabat, nanti untuk yang terkait tema nanti sahabat boleh bertanya langsung ya di program Gawang Pasisir sesaat lagi. Tetap bersama kita di sini 91,2 Langkisa FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Jalan Raja Gus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Kembali bersarakan bersama saya Vivi Fikri, sahabat kita di program Gawang Pesisir hari ini, tepatnya Senin di tanggal 22 Juni 2026. Kali ini seperti biasa nanti sahabat boleh bertanya ya terkait tentang tema pembahasan kita hari ini di line telepon 0811-661-9120 atau di via WhatsApp dan SMS juga di nomor yang sama, serta juga nanti bisa melalui live Facebook kita hari ini kolom komentar juga. Untuk hari ini sahabat bisa meninggalkan beberapa pertanyaan tentunya terkait tema kita hari ini bersama dari Dinas Bapeprida Kabupaten Pesisir Selatan yang sudah hadir bersama kita pastinya. Dan selamat siang sahabat, sembari beraktivitas untuk siang hari ini narasumber juga sudah hadir bersama kita. Langsung saja Ibu Sofia nih kita sapa ya, Ibu Sofia Dewi SEMSI. Halo Ibu, gimana kabarnya siang hari ini?
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mbak Vivi, baik kabarnya.
0: Alhamdulillah baik untuk hari ini kabarnya. Dan untuk sahabat-sahabat semuanya, nanti juga kita akan hadir berbagai sahabat, yaitu terkait tema kita hari ini adalah dapur kolaborasi, ruang bertemu ide dan aksi pembangunan. Tapi sebelumnya sahabat kita kenalan dulu nih sama Ibu Sofia ya. Iya, boleh untuk Ibu silakan diperkenalkan diri dulu ke sahabat-sahabat yang kisah, silakan Ibu.
1: Terima kasih sahabat Langkiso, perkenalkan saya Sofia Dewi dari Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah. Saya sendiri adalah seorang perencana ahli muda gitu.
0: Iya.
1: Mungkin itu dulu perkenalannya.
0: Iya, itu dulu perkenalannya ya. Baik, untuk kali ini sahabat langsung saja kita pembahasan nih. Kenapa ya kita angkat tema yaitu dapur kolaborasi, ruang bertemu ide dan aksi pembangunan yang ada di Bapeprida sekarang. Mungkin lagi booming-booming juga pembahasannya. Silakan Ibu.
1: Iya, sebenarnya kenapa tema ini kita angkat? Sebenarnya sesuai juga sih dengan tusi kita di Bapeprida sebagai lembaga yang mempunyai tusi dalam perencanaan pembangunan daerah. Kita sebenarnya bercerita tentang pembangunan. Sebenarnya tidak lepas biasanya yang ada di benak kita ketika cerita pembangunan itu tanggung jawabnya Pemda, kan begitu Mbak Vivi ya. Tapi sebenarnya kan tidak. Pembangunan itu merupakan tanggung jawab bersama. Tanggung jawab berbagai pihak. Karena semakin kesini tantangan pembangunan tersebut semakin sulit. Jadi memang tidak bisa diselesaikan oleh salah satu pihak saja begitu. Di situ kita membutuhkan masyarakatnya sendiri, bagaimana kontribusinya pemerintah itu pasti ya. Kemudian mungkin ada kontribusi yang lebih berperan kuat, misalnya media massa, kemudian akademisi. Nah itu yang sering kita dengar kolaborasi pentahelix seperti itu. Nah berdasarkan semangat tersebut hadirlah dapur kolaborasi di Bapeprida gitu. Jadi sebuah ruang untuk berbagi ide, diskusi, kemudian apa saja sih sebenarnya tentang pembangunan. Kemudian kalau ada misalnya pihak-pihak lain yang ingin berkontribusi begitu dalam pembangunan, nah disitulah sebenarnya peran dapur kolaborasi ini. Jadi dapur kolaborasi bukan hanya sebagai forum diskusi saja, tetapi bagaimana sebuah gagasan itu bisa diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan begitu. Nah sebenarnya melalui dapur kolaborasi ini semoga begitu ya, kita berharap menumbuhkan kesadaran bahwa pembangunan itu merupakan tanggung jawab bersama begitu Mbak Vivi.
0: Iya, yang kolaborasi ini seperti apa contohnya itu Bu?
1: Kalau di Bapeprida sendiri yang sebenarnya kita dalam 2 tahun terakhir ini membangun kolaborasi untuk pencapaian target-target daerah itu dengan berbagai aktor-aktor terkait gitu. Jadi yeah. kalau dalam pembangunan di konsep kemitraan itu sendiri, yeah. misalnya ada istilah SA dan NSA begitu, mm-hmm. state actor dan non-state actor. Nah, kalau state actor sendiri itu pasti pemerintahnya begitu, OPD-OPD. Mm-hmm. Nah, kalau non-state actor sendiri bisa saja di luar pemerintahan, bisa seperti LSM, NGO begitu kan. Mm-hmm. Kemudian juga ada mungkin masyarakat sendiri yang ingin berpartisipasi. Kemudian juga ada akademisi, pihak-pihak lain, begitu kira-kira Mbak Vivi. Jadi kemitraan itu kita coba bangun pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama, begitu, common interest yang sama, sehingga kita membangun kemitraan ada tujuan yang sama, apalagi tujuan tersebut memang untuk pencapaian, untuk mendukung pencapaian target-target prioritas daerah, gitu Mbak Vivi.
0: Iya. Jadi kalau untuk sekarang ini kan memang di ada sekarang dapur kolaborasi gitu ya, ruang bertemu ide dan aksi pembangunan. Itu pembahasannya seperti apa itu cakupannya itu?
1: Sampai hari ini kita yang kita sudah punya tema begitu, tema kemitraan yaitu peningkatan pertanian berkelanjutan untuk peningkatan ketahanan pangan yang berbasis adaptasi iklim dan yeah. ketahanan lingkungan. Nah, di sini kemitraan yang sudah kita jalankan ini sebenarnya dimulai di akhir 2024. Nah, itu ada berbagai pihak mencoba berdiskusi, mempunyai ide gagasan. Nah, itu yang kita tangkap di dapur kolaborasi, kemudian kita coba rumuskan begitu menjadi sebuah kemitraan. Nah, sampai hari ini kemitraan yang sudah kita jalankan itu pihak-pihak yang berkontribusi itu lebih kurang 12 aktor gitu. 7 atau 8-nya perangkat daerah seperti pertanian, Dinas Perikanan Pangan, kemudian Dinas Perkimtan LH pasti Beperida sendiri. Kemudian juga ada yang pihak non pemerintahan seperti LP2M. Kemudian ada juga GIZ begitu yang dari Jerman.
0: Yeah.
1: Kemudian juga ada FILUBI, Udara Bersih Indonesia, juga ada Dangau Inspirasi. Itu juga sebuah yayasan begitu. Kemudian dari instansi vertikal sendiri yang sudah berkontribusi terhadap kemitraan kita ini juga ada Bank Indonesia begitu. Nah, dari pihak masyarakatnya sendiri di sini ada dua nagari yang sebagai lokus dari implementasi kemitraan itu sendiri, yaitu Nagari Sungai Gayo dan Nagari Sungai Sari Lumpo. Nah, di situ di dua komunitas tersebut, nah, di situ partisipasi perempuan sebenarnya yang menjadi konsen dalam salah satu tema kemitraan kita ini, pertanian berkelanjutan, bagaimana sih kita memberdayakan perempuan dalam mendukung pertanian berkelanjutan ini, begitu Mbak Vivi.
0: Jadi kalau untuk di sosialisasinya seperti apa itu Bu, kalau di masyarakat?
1: Kalau sejauh ini yang kita laksanakan di Beperida, yeah. Salah satunya mungkin acara ini menjadi salah satu kanal untuk mensosialisasikan bahwa kita punya dapur kolaborasi yang ada di Beperida yang dapat dimanfaatkan sebagai wadah begitu. Kalau ada pihak-pihak yang ingin berdiskusi atau punya gagasan-gagasan yang mungkin bisa kita godok lebih lanjut,
0: iya.
1: Dan berkontribusi terhadap pembangunan gitu. Nah,

0: oleh masyarakat, sehingga nanti ada pihak-pihak yang ingin misalnya berkontribusi, punya ide untuk pembangunan, ayo kita di dapur kolaborasi, kita bertemu dan berdiskusi begitu.
1: Ini juga mungkin salah satu capaian ya Bu di tahun 2025 ini. Maksud kami 2026 maksudnya.
0: Iya, jadi sebenarnya di 2026 ini bisa dikatakan kita sudah berprogres begitu ya, kalau bisa kita mengatakan bahwa perjalanan kemitraan yang sudah kita bangun ini dengan dukungan pihak mitra begitu, yang khususnya non pemerintahan, terhadap tema tadi, terhadap tema pertanian berkelanjutan tadi, untuk mendukung ketahanan pangan, bisa dikatakan sudah berjalan di atas 75%. Kenapa kami bisa mengatakan di atas 75%? Karena sebenarnya ini agak teknis ya, Via. Salah satu metode yang kita perkenalkan dalam konteks tema tadi, pertanian berkelanjutan untuk ketahanan pangan, itu ada yang disebut sawah pokok murah gitu. Kami kira mungkin masyarakat luas juga sudah sangat familiar mendengar sawah pokok murah gitu. Atau kalau bahasa lebih teknisnya ada MTOT gitu, mulsa tanpa olah tanah. Nah, sebenarnya teknik inilah yang diperkenalkan oleh mitra kita, yang salah satunya tadi ada LP2M. Mereka memperkenalkan metode penanaman padi dengan teknik MTOT tadi, yang secara sederhana bisa dikatakan bahwa penanaman padi pokok murah itu dalam artian tanpa pupuk buatan begitu, Mbak Vivi. Jadi pupuknya pupuk organik, kemudian diolah tanpa pupuk buatan, kemudian bagaimana kita menggerakkan pemberdayaan perempuan terhadap metode sawah pokok murah ini, dan itu memang sudah terbukti bahwa dapat meningkatkan produktivitas pertanian itu di atas 30% dibandingkan dengan teknik penanaman padi secara konvensional. Nah, kira-kira itulah gambaran awalnya, Mbak Vivi, kemitraan yang sudah kita jalankan ini melalui dapur kolaborasi di Baperida. Nah, ke depan bisa saja, apakah kita akan mengevaluasi perjalanan kemitraan kita ini, apakah kita lanjutkan. Misalnya kemarin itu sempat ada wacana, bagaimana sih bisa tidak padi yang kita hasilkan ini bisa menjadi brandnya Pesisir Selatan, salah satu komoditi unggulan, ke arah padi organik. Tapi itu masih wacana di dapur kolaborasi. Mudah-mudahan waktu dekat kita juga akan menindaklanjuti begitu, apakah kita mengadakan rapat-rapat teknis atau kita mencoba membuat rumusan lebih, apakah ini bisa dieksekusi melalui, kalau di OPD tentu saja program kegiatan kan begitu, atau apakah bisa ini nanti ditangkap oleh mitra-mitra kita yang non pemerintahan untuk bagaimana mengimplementasikan padi organik ini. Mungkin itu bisa dikatakan wacana tapi bocoran begitu ya.
1: Bocorannya sedikit.
0: Selanjutnya bisa jadi kemitraan ini ke depan kita juga ada peluang begitu, kita membuat rumusan kemitraan tentu saja dengan tema yang berbeda, yang bisa berkontribusi terhadap pembangunan kita di Pesisir Selatan.
1: Jadi kalau untuk sekarang apa nih program prioritas yang sedang dijalankan gitu Bu dalam dapur kolaborasi ini, Bu?
0: Kalau saat ini tentu saja tadi yang sudah disampaikan, kita masih fokus ke dua komunitas tadi, piloting begitu ya. Nah, sejauh ini perjalanan ke

0: mitra ini memang sangat bagus. Kalau memang sanggup, misalnya kita nanti, kalau tanpa dampingan mitra non pemerintahan ini, kita mampu mereplikasi begitu, kami kira ini akan sangat sangat apa ya, sangat mendukung. Tadi kan sudah disampaikan bahwa teknik ini sendiri meningkatkan produktivitas pertanian begitu. Nah, kita berharap ke depan kami sendiri di dapur kolaborasi sebenarnya menjadi apa ya, menjadi PR juga kita ke depan, bisa tidak kita mencoba mereplikasi piloting ini ke daerah-daerah lain gitu. Nah, untuk di dukungan dari GIZ sendiri yang salah satu mitra kita dalam kolaborasi ini, lebih ke peningkatan kapasitas perencana yang ada di Baperida gitu. Lebih ke bagaimana sih peningkatan kualitas perencanaan kita di daerah. Nah, saat ini Baperida juga sedang berproses menyusun dokumen rencana aksi SDGs Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029. Nah, salah satu sebenarnya itu merupakan apa ya, faktor penguat lah dalam kemitraan kita ini. Tentu saja dengan adanya sebuah dokumen rencana aksi ke depan itu, kegiatan-kegiatan kemudian perencanaan-perencanaan yang kita lakukan itu akan lebih terarah, dan khususnya juga untuk mendukung pencapaian target-target SDGs di Kabupaten Pesisir Selatan.
1: Itu merupakan tantangan terbesar gitu ya, Bu?
0: Iya, jadi kalau konteks kemitraan dan SDGs itu sebenarnya tantangan terbesar kita, tantangan paling berat itu adalah bagaimana merubah mindset gitu. Jadi sebenarnya untuk di SDGs sendiri, paradigma SDGs sendiri itu goals 17 itu ada kemitraan. Jadi sebenarnya memang pembangunan itu memang apa ya, memang tidak bisa diselesaikan oleh salah satu pihak saja. Jadi kita harus bermitra, harus berkolaborasi dengan berbagai pihak begitu. Nah, itu sebenarnya tantangan terbesar kita, bagaimana sih kita mengorkestrasi berbagai pihak ini ikut berkontribusi dalam pembangunan untuk pencapaian prioritas daerah yang hasilnya nanti tentu saja untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di Pesisir Selatan.
1: Ya, mungkin di sini sejauh mana itu untuk dari Baperida sendiri gitu ya, Bu ya, dalam penyusunan gitu ya untuk capaian-capaian mungkin dari aksi pembangunan ini gitu ya kan, di mana dalam kolaborasi tersebut gitu ya. Mungkin ada capaian yang ingin terbesar ya, seperti apa itu?
0: Tentu saja layaknya sebuah kegiatan begitu, kemitraan ini sendiri tentu saja tidak apa ya, tidak berjalan sendiri-sendiri begitu, namanya aja kolaborasi. Kalau memang berjalan sendiri tidak kolaborasi dong, artinya. Nah, disitulah sebenarnya peran dapur kolaborasi. Jadi dalam wadah tersebut, dalam forum tersebut yang disebut dapur kolaborasi, kita mencoba mengorkestrasi tadi yang seperti sudah saya sampaikan. Misalnya aktor A punya apa sih untuk tema kemitraan yang kita bangun ini. Misalnya kan tadi sampaikan bahwa salah satu temanya adalah pertanian berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan. Kemudian mitra B punya apa sih yang bisa mendukung untuk tema yang kita rumuskan ini. Begitu juga ada pihak C, pihak D. Nah, di situ bagaimana dapur kolaborasi sendiri bisa mengorkestrasi, merumuskan, sehingga apapun yang dimiliki oleh masing-masing mitra ini berkontribusi terhadap tema yang kita angkat begitu. Nah, sejauh ini tentu saja hal utama yang dibutuhkan adalah komitmen. Nah, kita sudah punya komitmen bersama terhadap perjalanan kemitra ini. Di awal tentu saja kita harus punya komitmen, okay, tanda tangan, kita jalan gitu. Dalam komitmen tersebut disampaikan bahwa aktor A kontribusi saya ini, aktor B saya punya ini, aktor C saya punya ini, ayo kita sama-sama bekerja. Nah kemudian dapur kolaborasi merumuskanlah dalam sebuah rencana aksi begitu. Nah masing-masing pihak, masing-masing aktor merumuskan kita punya ini, rencana aksi kita ini, kita kemudian aktor B juga punya, kita punya sumber daya ini, rencana aksi yang kita jalankan nih. Nah itulah yang kita coba kolaborasikan, rumuskan sama-sama sehingga tersusunlah sebuah rencana aksi kemitraan begitu. Nah tentu saja setelah rencana aksi sudah ada, tentu saja pelaksanaannya lagi gitu. Ya, nah inilah yang tadi kita sampaikan bahwa perjalanan kita ini sudah lebih kurang 2 tahun. Nah dalam pelaksanaan tersebut kita juga melakukan semacam monitoring dan evaluasi gitu. Nah itu sudah kita lakukan 2 kali yang kita skemakan begitu, evaluasi monef bersama istilahnya. Jadi sebenarnya kalau dengan pihak di luar pemerintahan salah satu yang bisa kita adopt sebenarnya kan banyak tuh yang mitra-mitra di luar kita ini misalnya mempunyai metode-metode tersendiri yang mereka perkenalkan. Nah itulah kita umpama apa ya, exchange knowledge gitu ya, bisa berbagi pengetahuan begitu, kemudian transfer ilmu juga. Nah itu sebenarnya bagi kami di Baperida yang salah satu menjadi tusi kami Monef tadi. Nah kami sangat ini juga sangat bersyukur bahwa salah satu mitra kita memperkenalkan konsep Monef bersama tersebut. Nah itu yang kita lakukan dalam perjalanan kemitraan kita sampai saat ini. Untuk Monef bersama kita sudah lakukan 2 kali begitu. Mungkin dalam waktu dekat kita akan rancang kembali untuk Monef lanjutan terhadap perjalanan kemitraan kita ini. Begitu Mbak Vivi.
1: Siap, baik. Mungkin ada tambahan materi lagi yang disampaikan?
0: Mungkin apa buat pendengar ya, yeah. Buat pendengar sekaligus sebenarnya memperkenalkan bahwa kita di Baperida punya dapur kolaborasi. Ayo mari kita sama-sama yang ingin berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan di pesisir selatan, ayo kita berdiskusi, sharing ilmu begitu, kemudian kita bisa saling berbagi gagasan dan kemudian merumuskan gagasan-gagasan tersebut bagaimana bisa terimplementasikan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat di pesisir selatan.
1: Iya, mungkin ini diajak ini untuk semua gitu ya. Tapi iya, untuk cara bergabung atau bagaimana ini, Ibu? Bergabung dengan tim ya, mungkin iya, ada syaratnya atau bagaimana caranya ini, boleh disampaikan?
0: Iya, tentu saja salah satunya bagi yang apa ya, berkesempatan hadir iya, di dapur kolaborasi, silakan bisa hadir langsung, ayo kita diskusi karena kami sendiri juga sudah punya apa ya, bisa disebut lembaga begitu, sekretariat SDGs Kabupaten Pesisir Selatan. Nah kita bisa berdiskusi. Nah kalau untuk secara kalau bergabung khusus gimana ya, kita kan belum punya, kita sebenarnya sudah punya sih platform kolaborasi yeah, tapi mungkin dalam waktu dekat ini belum bisa diakses secara umum dulu bagi yang di luar mitra kita begitu, karena saat ini sekarang sebenarnya kita masih dalam pemutakhiran platform, tapi bisa aja di kedepan itu jadi salah satu catatan bagi kita, bukan catatan ya, yang bagaimana sih platform kolaborasi yang di platform tersebut masyarakat bisa melihat bagaimana aktivitas, kalaupun yang ingin berkontribusi dan berpartisipasi bisa langsung untuk mengakses dan bahkan punya akun sendiri begitu di platform. Ya, kemudian untuk sementara bisa diikuti juga di IG kita, kemudian melalui Facebook Beperida sendiri. Mungkin itu Mbak Vivi, itu jadi salah satu yang akan coba ke depan kita coba apa ya, bagaimana sih kita memasifkan dapur kolaborasi ini dengan kanal-kanal yang lebih intens gitu.
1: Siap deh. Jadi untuk kali ini mungkin sedikit ya harapan dari Ibu sendiri dan atau pesan juga nih ke sahabat-sahabat kisah dan harapan untuk Kabupaten Pesisir Selatan sendiri terhadap ini dapur kolaborasi ini seperti apa?
0: Iya, kalau harapan kami sendiri emang dari dapur kolaborasi inilah lahir berbagai apa ya, solusi begitu, solusi dari permasalahan-permasalahan pembangunan kita, karena memang kita sadari tantangan pembangunan ke depan ini memang sangat-sangat berat. Salah satu yang kita rasakan memang tantangan pendanaan kita ini begitu. Nah, kita berharap ada pihak-pihak di luar pemerintahan yang bisa saja mereka mempunyai sumber daya begitu yang kita harapkan bisa berkontribusi dalam pembangunan kita di pesisir selatan. Ya, itu sih Mbak.
1: Itu aja Ibu. Iya, mungkin ada tambah lain nih untuk ke ini generasi muda gitu ya, mungkin ajakannya tadi ya kan, boleh dicoba kembali diulang lagi gitu.
0: Iya, kami memang sangat berharap terhadap khususnya anak-anak muda di pesisir selatan, karena yang gimana ya, sepertinya anak-anak muda ini memang banyak punya jaringan, kemudian bahkan mereka juga sudah apa ya, berada dalam suatu apa, komunitas kah begitu, bahkan apa ya, lembaga LSM gitu kan. Jadi kalau memang khususnya anak-anak muda PSL nih Mbak Vivi ya, soalnya banyak tuh yang kita ada beberapa misalnya kenal, tapi mereka emang berkiprah di komunitas-komunitas di luar PSL. Nah, itu masih menjadi salah satu PR juga bagi kita, bagaimana sih kita bisa
1: merangkul gitu,
0: iya, merangkul mereka untuk bisa berkiprah lebih luas ke pesisir selatannya gitu. Jadi banyak hal kita berharap melalui acara kita siang ini Mbak Vivi, mereka bisa tahu bahwa kita punya dapur kolaborasi. Ayo kita diskusi untuk pembangunan di PESEL gitu.
1: Siap, baik. Terima kasih Ibu sudah berkesempatan hadir pada hari ini. Ya, baik, untuk sahabat di mana pun berada, itulah program Komposisi hari ini bersama Farida ya, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi bisa bermanfaat untuk kita bersama. Saya Pipi Fikri dan tim yang bertugas pamit undur suara dan mendengar sahabat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari masa Helena Jago Salimpainan, 91,2 Lanci FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Sahabat, kali ini kita di program Citra Keluarga, kamar mandi sahabat semuanya, kurang lebih 1 jam ke depan. Untuk kali ini sahabat, kita bahas sedikit ya tentang konsumsi nih telur rebus tingkatkan kesehatan otak. Di mana telur rebus merupakan salah satu makanan favorit juga nih banyak orang. Karena kenapa? Karena kaya akan nutrisi yang baik untuk kesehatan. Salah satunya sahabat adalah cara yang paling sehat ataupun paling mudah dalam konsumsinya dengan merebus. Jadi telur rebus cocok dijadikan sarapan, cemilan ringan, atau bahkan sebagai menu sebelum tidur karena memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan begitu ya. Yang pertama adalah membantu tidur lebih nyenyak dan juga mendukung kesehatan otak dan meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi sahabat, untuk telur sendiri itu kaya dengan protein ya, lemak sehat, kalsium, fosfor, zat besi, kalium, natrium, dan vitamin A. Nutrisi ini berperan penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh, membantu melindungi tubuh dari berbagai penyakit dan infeksi. Nah, ini juga sahabat tentu untuk meningkatkan daya tahan tubuh ternyata, dan juga mendukung kesehatan otak. Telur mengandung kolin, nutrisi mirip vitamin B yang penting untuk perkembangan otak gitu. Jadi studi juga menunjukkan orang dengan asupan kolin yang cukup, yang ini cantum juga, memiliki kemampuan memori ya, dan kognitif lebih baik. Jadi rutin nih mengkonsumsi telur dapat mendukung fungsi otak secara optimal.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.102.103.142.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.102.103.152.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2/pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

0: Korea International Cooperation Agency, dan United Nations Development Program Indonesia. LAFOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAFOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013, dan LAFOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.id.

0: menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2/2-103.142.152.134.2-9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.143.142.154.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.102.143.152.154.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
3: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
4: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia, musuh bebuyutan kita.
3: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
4: Siap laksanakan.
5: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
6: Kalau tidak... Kenapa, Dok?
5: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
7: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
8: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
9: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
10: Apa yang mereka bicarakan?
11: Mereka akan membersihkan rumah ini!
10: Apa? berbahaya. Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat!
11: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
6: Doni, tolong karungnya.
8: Siap, Komandan.
12: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah. Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
9: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya, kayaknya sih juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
13: Ntar tuh apaan tuh? KTP?
14: Bukan sih, buku nikah.
15: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
14: Kartu kusuka? Apaan tuh?
15: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
14: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
15: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
16: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
17: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
1: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
1: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
1: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
2: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
3: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Usulan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد.

0: ngotot minta sesuatu, tapi ketika diberikan gak bisa syukurin. Itu yang bahaya nanti saat hisab. Nih rumah, kenapa disebutkan maskan? Tempat untuk tinggal. Tapi kata maskan dari kata sakinah. Sakinah itu sesuatu yang tenang, tentram. Ciptakan ketentraman di rumah, ciptakan ketenangan di rumah. Kalau sudah punya rumah, bikin suasana tenang di rumah. Jangan di rumah ribut terus, di rumah berselisih terus. Kalau Anda di rumah tiap hari ribut, artinya kurang syukur Anda kepada Allah. Orang yang gak punya rumah, belum dapat amanah rumah, masih ngontrak, ada yang numpang tinggal, dia hidupnya tenang. Masa Anda yang dikasih gak tenang?
1: Ketika menggunakan dhammah disebut dengan mubtada. Perhatikan, alhamdu, alhamdu sifatnya mubtada, hukumnya disegerakan. Maka kalau Anda sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Rahman, nikmat sehat, nikmat rizki, harta benda, nikmat keluarga, nikmat kenyamanan hidup, maka bersegeralah untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepadanya. Maka Anda ucapkan alhamdu, alhamdu sifatnya disegerakan untuk kita menjadikan sifat syukur kita kepada Allah setelah menerima nikmat. Ini hukum umum. Bukankah Anda kalau saya berikan sesuatu, Anda seketika mengucapkan ucapan? Apa ucapannya? Terima kasih. Ya, saya berikan sesuatu, Anda ucapkan pada saya apa? Terima kasih. Ya kan? Anda terima, Anda ucapkan, saya kasih, Anda terima. Begitu saya berikan, terima kasih. Ya kan? Terima kasih Ustaz. Sekarang Allah berikan pada kita. Allah berikan pada saya, Allah berikan pada Anda, Allah berikan pada kita. Nikmat, kebutuhan, rizki, segalanya. Setelah kita menerima itu, apa yang harus kita lakukan? Maka Allah ajarkan kepada kita. Alhamdulillah. Cepat, segera. Jangan tunda, jangan diakhirkan. Begitu terima, syukur pada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jelas sampai sini? Makanya kalimat alhamdulillah ini, itu dalam bacaan tafsir bisa dibaca dengan A. Bisa dibaca dengan A untuk menegaskan. Dari mana taunya Ustaz? Teruskan bacaannya. Waruya an Sufyan ibn Uyainah wa Ru'bah ibn al-Ajjaj annahuma qala alhamdulillahi bin nasbi wa huwa ala idmari si'din. Sufyan ibn Uyainah

Alhamdulillah, alhamdulillah. Cuman kalimat ini yang enggak muncul. Ya Allah tidak menurunkan kalimat ini karena sudah dipahami oleh orang Arab. Orang Arab paham. Dari mana pahamnya? Karena menggunakan dhammah. Dhammah ini sifat segera. Jadi sifat segera itu enggak dikasih tahu pun sudah paham harus segera bersyukur. Cuman kita ini yang bukan orang Arab kadang enggak ngerti kenapa mesti dhammah. Maka dijelaskan oleh dua ulama tadi, kenapa pakai dhammah? Karena asal perintah itu untuk bersyukur sifatnya perintah. Kalau mau dimunculkan dalam tafsir ada kalimat sebelumnya qulu. Kalau dapat anugerah dari Allah cepat minimal katakan, cepat syukuri. Kalau orang Arab enggak perlu itu lagi. Makanya ketika Quran diturunkan dengan bahasa Arab tidak menggunakan kata qulu lagi, saking pahamnya orang Arab dengan itu. Cukup dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Paham? Maka kalimat yang pertama ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah mendapatkan nikmat yang tadi, nikmat diberi, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat macam-macam, maka adab yang pertama dari kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua nikmat yang telah diberikan itu. Kalimat pertama yang kita ucapkan segera bersyukur kepada Allah dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Maka kalau ada sesuatu kita dapatkan, adab yang pertama, saya tulis ya, adabnya nanti ada tiga. Satu, ucapkan kalimat tahmid. Awas, awas, nanti ada kaitan nih dengan penambahan nikmat. Anak lulus ujian, alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, proyek dapat, alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, dapat tempat pertama, alhamdulillahirrabbilalamin. Dagangan habis, habis di luar, dagangan habis, alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, ya, ta'lim lancar, alhamdulillahirrabbilalamin. Dapat traktiran teman, alhamdulillahirrabbilalamin. Dapat tumpangan pulang, alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Adab yang pertama. Jadi sudah adab, antum aja manusia ngasih, langsung terima kasih. Masa Allah ngasih tiap hari kita ucapkan gak ucapkan alhamdulillah. Itu adab pertama. Awas hati-hati, hati-hati. Nanti kalimat ini ringan diucapkan tapi dampaknya besar. Kita akan lihat nanti korelasi dengan ayat yang selanjutnya. Pelan-pelan, sebentar di sini. Paham sampai sini? Baik, jadi pertama saya ulangi lagi. Saat kita kemudian mendapatkan semua anugerah dari Allah berupa nilai-nilai kebaikan, maka adab yang pertama bersyukurlah kepada Allah dengan mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, adab yang kedua. Fokus. Perhatikan baik-baik. Bukankah di kalimat alhamdulillah ini ada alif lam? Ingat ya, ada apa? Alif lam. Saya sering katakan kepada kita semuanya, pada diri saya, pada Anda, pada kita semua. Alif lam pada umumnya terbagi dua bagian, dua fungsi. Masih ingat? Satu, ma'rifah. Lam ta'rif. Menunjukkan sesuatu yang khusus. Yang kedua, istighraq. Ya, alif lam al-istighraq. Menunjukkan sesuatu yang sifatnya luas, menyeluruh. Semua, segala, tanpa kecuali. Ta'rif, qalamun, spidol, pena, pulpen, qalamun, al-qalam, yang ini, bukan yang lain. Sabburatun, papan tulis. As-sabburah, papan tulis yang ini, khusus, bukan yang lain. Sayyaratun, mobil, banyak di luar kendaraan. As-sayyarah, pakai alif lam, yang itu, bukan yang lain. Salatun, umum, salat, gimana aja, mau cepat, mau lambat, bebas. As-salat, salatnya khusus, ada aturannya, ada ketentuannya, enggak bisa sembarangan. Nah, itu baru tahu alif lam ma'rifah saja. Kalau kita bisa baca Al-Quran dengan benar, kita paham. Kenapa kalimat salat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah, dari takbir sampai salam, semua kalimatnya pakai alif lam. Kalau enggak pakai domir di akhirnya atau idhafah, pakai alif lam. Coba kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salat. 43, wa aqimus salata wa atuz zakah wa aqimus salat. 45, wasta'inu bis sabri was salat. 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat. 238, hafizhu 'alas salawati was salatil wusta. Tadi dibacakan dalam salat Isya, Quran surat 17 ayat 78. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anil fajr. Quran surah 29 ayat ke-45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis salat. Selalu pakai alif lam yang bermakna salat, ibadah.

Kenapa menggunakan alif lam? Ingin memberi pesan kepada kita, kalau sholat jangan sembarangan, jangan semaunya, asal sholat. Amin. Masya Allah, wuhur 2 menit. Bayangin, paling nampak saat taraweh lah. Yang 11 rakaat 1 jam, yang 23 ada yang 7 menit. Kok cepet amat sih? Amat aja gak cepet-cepet. Lancar tiap tahun diulang-ulang, masa belum lancar juga. Lancar sih iya, tapi kan Nabi juga gak begitu, John. Ada aturannya, ada tumakninahnya, kan? Ada ketenangannya. Kamu gak tumaninah? Wah, tumaninah sedang sholat sendiri tuh, paling belakang perempuan. Bukan itu. Tenang, bacaan nyaman, fasihnya. Kan ada harakatnya, ada tajwidnya, ada sifatnya, ada makhrajnya, ada ketenangannya, ada doanya. Itu aturan, makanya pakai alif lam. Ya, itu ma'rifah. Istighraq menunjuk pada yang luas tanpa ada kecualinya. Semua dicakup. Yang semua yang terdapat, tidak ada satu pun tersisa untuk yang lain. Semua tercakup. Nah, dua-duanya ini kita bisa terapkan dalam hukum kalimat alhamdulillah. Yang pertama, alhamdu. Kalau Anda ingin mengucapkan terima kasih, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka khususkan semua syukur itu hanya milik Allah saja. Jangan mengambil bagian darinya. Ini kalau sudah merasakan semua karena Allah, ini kan yang ngasih Anda selamat, Allah. Yang ngasih anak Anda lulus, bisa hafal Quran itu, Allah. Yang bisa menjadikan Anda sukses dalam pekerjaan, Allah. Kalau gak berkendak, gak bisa. Anda kerja sampai bertahun-tahun, sampai banting tulang, banting kepala, banting kaki, banting apapun, semua dibanting. Kalau Allah gak berkehendak, gak akan jadi. Dan kita sadar karena Allah. Maka dari itu, ketika kita mendapatkan adab pertamanya, bersyukur, terima kasih pada Allah. Khususkan pada Allah. Jangan ngambil bagian dari situ. Karena kita meyakini apa yang kita dapatkan, semua sumbernya dari Allah. Paham? Nah, makanya jangan melibatkan diri kita, ini adab keduanya. Jangan melibatkan diri kita saat kita ingin bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Allah atas nikmat yang diterima. Contoh, coba deh ibu atau antum, ikhwan ya, sering kemudian mengantar anak, ujiannya bagus, hafal Al-Quran, bagus. Pernah sering ada yang berucap begini, Masya Allah, ukhti, luar biasa ya anaknya bisa hafal Al-Quran. Ya Allah akhi, Masya Allah luar biasa, nilai antum sempurna. Akhi, Masya Allah pekerjaan antum luar biasa, bagus, beda dengan yang lain-lain sebelumnya. Pernah ada orang kadang memuji seperti itu? Nah, saat muncul kalimat itu sadari, ini titipan dari Allah. Barangkali ada yang belum kita syukuri. Kita belum sempat terima kasih nih sama Allah nih. Atau diuji, sadar gak bahwa itu tuh pemberian Allah? Kalau Allah berkehendak, bukan anak kita yang hafal, anak orang lain. Cuma dititipkan pada anak kita untuk menguji apakah kita ini mampu gak bersyukur kepada Allah. Mampu gak menyerahkan urusan kita kepada Allah. Sadar gak bahwa Allah yang kasih. Makanya orang tua yang baik ketika mendapati anaknya hafal Al-Quran misal. Juara pertama di sekolahnya. Dipuji oleh orang lain. Gurunya bahkan mengatakan, ibu Masya Allah anaknya luar biasa, pintar, cepat pahamnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Adab pertama. Nah, tapi kalau sudah mengucapkan itu, hukum alif lam ma'rifah berlaku. Khususkan hanya pada Allah. Kita jangan ngambil bagian dari situ. Kalau ngambil bagiannya, maka berkurang sifat pujiannya. Ibu Masya Allah anaknya luar biasa, bu, cepat pahamnya. Hafalan Qur'annya sempurna. Yang lain 2 tahun, dia 2 bulan dah hafal. Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya memang saya juga tiap hari sih ngasih. Saya dampingi, terus malam didoain, cuk, tahajud, sujud. Kalau cuk mau bisa begitu, ah, habis tuh. Nah, jelas ya? Nah, jadi jangan ambil bagian dari situ. Jadi kalau sudah al pakai alif lam, gak ada. Walaupun, meskipun, walau demikian, itu hilang. Ya, ada ikhwan misalnya kadar Allah sakit, di rumah sakit. Hari pertama udah lebih baik. Ditanya, sering lupa nih kalimat begini. Gimana akhi? Alhamdulillah lebih baik ya walaupun. Walaupun udah gak usah. Ya walaupun sedikit lagi. Udah gak usah pakai walaupun. Meskipun walaupun walau demikian. Itu udah hilang. Karena udah ada alif lam. Jelas ya? Udah ada alif lam. Ini tuh kayak sederhana beneran deh. Bener saya serius. Ya ba satu huruf cuman maknanya dalam. Alif lam. Ya alif lam cuman al dibacanya.
Tiap hari al itu banyak, tapi yang ini tuh beda, beda dengan yang lain. Anda boleh gunakan al pada yang lain, tapi al melekat pada alhamdulillah beda. Lain dengan al pukat, lain dengan al kalin, lain dengan al yang lainnya, beda. Jadi al di sini khusus ketika disebutkan al di sini, lekatkan semuanya karena Allah. Gak usah campuri pakai yang lain-lain. Makanya setan itu sering menggerakkan di hati kita pada sisi nafsu, supaya itu dikurangi. Jadi nilai pahalanya berkurang. Bukan cuma nilai pahala, nanti saya sebutkan kalimat yang lainnya. Begitu nanti yang ini sempurna, turun nanti pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu benar, akan datang lagi yang lebih besar dibanding yang sebelumnya. Datang, meningkat lagi, meningkat lagi, meningkat lagi. Ini yang paling dahsyat. Tapi hukum yang kedua ini mesti berlaku. Jadi begitu ada pujian ada apapun, ucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup bagian diri kita yang ingin maju ke depan. Sudah. Kenapa tapi Pak? Tapi semua ini dari Allah. Tidak ada peran saya sedikit pun di sini. Jelas sampai sini? Time. Dan al berlaku yang kedua yaitu istighraq pada semua jenis kenikmatan yang kita raih. Ya, awas hati-hati, jangan cuma di satu sisi saja. Awas hati-hati. Lupa kita itu. Dapat yang terasa materi, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Dapat proyek, dapat promosi, alhamdulillah. Keturunan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi lupa. Bukankah mata ini kadang dirawat oleh Allah untuk tidak sakit? Berapa kali bersyukur dengan nikmat mata ini? Berapa kali bersyukur dengan nikmat telinga yang jelas terdengar? Berapa kali bersyukur dengan nikmat kaki yang bisa melangkah? Anda berharap-harap hebat dapat proyek segala rupa, diuji oleh Allah, sakit kaki aja, gak bisa berangkat kerja, hilang tuh. Jutaan, ratusan ribu, sekian, sakit, hilang. Cuman kaki aja satu, kena duri aja, ya, tek, dah. Telinga gak berfungsi sedikit, pusing, capek. Mata, kena gangguan, proyek gak bisa kelihatan, susah. Berapa kali kita bersyukur dengan semua nikmat ini? Kadang kita bersyukur dengan segala hal yang kita dambakan dan belum kita pegang, tapi kita lupa dengan semua nikmat yang telah anugerahkan, Allah anugerahkan pada kita dan melekat pada jasad kita. Maka dari itu dipaksa kita untuk mengucapkan kalimat ini setiap selesai salat. Supaya ingat banyak nikmat yang telah Allah berikan pada kita, walaupun kita berharap-harap yang lain yang belum tentu kita butuhkan. Kalau bahasa yang lainnya mungkin, ini nikmat tambahannya yang kamu butuhkan, saya berikan, itu aja belum disyukuri, kamu minta yang lain. Itu aja belum mampu nyukurin, kenapa minta yang lain? Yang belum tentu kita butuh, belum tentu kita perlukan. Makanya setelah kita subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, makna salat apa yang diucapkan? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, supaya sadar telah banyak nikmat yang kita peroleh, yang kadang kita menuntut banyak hal yang belum tentu kita butuhkan, tapi kita telah mendapatkan limpahan rahmat yang telah kita perlukan selama hidup kita. Jelas? Nah, bagian terakhir, adab yang ketiga. Ini adab pertama, ucapkan tahmid. Ya, satu. Adab yang kedua, jangan mengambil bagian. Atau kita bisa tegaskan dengan kalimat, tujukan khusus kepada Allah. Khusus kepada Allah. Jadi jangan mengambil bagian dari tahmid kita itu. Saya naikkan ke atas sebagai adab kepada Allah. Dalam semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik terasa ataupun yang belum terasakan. Ya, yang terasa sifatnya ini yang kita dapati dalam kehidupan kita. Yang belum terasakan, yang kadang-kadang kita ikhtiar baru kita peroleh. Jangan bedakan semuanya. Semua setiap kita dapati, alhamdulillah. Makanya kalau berzikir pasca sholat, jangan cuma di lisan. Saat alhamdulillah itu, kaitkan dengan nikmat yang telah kita dapatkan. Ini begitu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bayangkan mata sehat, telinga sehat, kaki sehat, hati sehat, pikiran sehat, bening semuanya. Ya, anak sehat, semua sehat, istri sehat, suami sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya bersyukurnya nikmat. Alhamdulillah. Tapi gak ada yang nyampe ke hati gitu. Gak ada yang nyampe. Coba dia ucapkan pelan-pelan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Rasakan. Ini, itu tenang ke hatinya itu. Enak gitu. Ini zikir yang terasa itu nikmat ke hatinya. Dan ada ketenangan dalam jiwa kita. Ada getaran. Ada getaran tersendiri. Enak rasanya itu. Ada sentuhan ke hati kita. Ya,
sentuhlah ia tepat di hatimu, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Ya. Sentuh. Maka bacakan zikirmu dengan bahasa hatimu sehingga terjadi koneksi antara hati dengan lisanmu. Catat dul, mana dul? Bacakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul. Yakinlah kalau zikirmu benar kepada Allah, hatimu akan tenang. Ala itu harful ikhbar wa taukid, menyampaikan sekaligus menekankan. Jadi kalau zikirnya hati belum tenang, berarti ada yang enggak benar zikirnya, ada yang belum tepat. Paham ya? Nah, itu dhammah banyak terkumpul. Banyak. Semua segalanya milik Allah. Ya, semua punya Allah itu banyak. Jadi semua aktivitas kita yang kita dapatkan nikmatnya itu semua punya Allah. Banyak punya Allah, enggak berkurang. Banyak. Banyak, banyak, banyak. Nah, yang terakhir. Ingat baik-baik, kalimat alhamdulillah itu mengandung makna syukur. Syukur. Ya, kalau manusia berterima kasih, kalau kepada Allah kita bersyukur. Baik. Apa artinya syukur? Ya, syukur itu kalau mau dicatat boleh, kalau mau didengar, dihafalkan atau disimak kembali pun tidak ada masalah, yang penting paham. Paham maksudnya. Syukur itu ungkapan rasa terima kasih. Ungkapan rasa terima kasih dan bahagia. Ungkapan rasa terima kasih dan bahagia atas nikmat yang diperoleh. Atas nikmat yang diperoleh dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Sudah? Baik. Ungkapan terima kasih atau bahagia dan bahagia atas nikmat yang diperoleh dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Baik. Awas, ini kalimat singkat tapi isinya padat dan akan sangat berdampak dengan kuantitas. Ya, peningkatan nikmat setelahnya yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau syukurnya benar, maka nanti limpahan nikmat berikutnya akan semakin bertambah. Perhatikan baik-baik. Awas, ini bagian ketiga ini yang sering gagal. Di syukur ini adab pertamanya alhamdulillah, betul. Begitu menerima alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Adab keduanya tujukan semua karena Allah. Tapi di adab yang ketiga, ini yang paling penting dan tidak sedikit orang gagal di sini. Jangan cukupkan syukur pada kalimat alhamdulillah. Tapi optimalkan nikmat yang diraih itu sesuai fungsinya yang telah Allah tetapkan. Misal, Allah kasih pada kita nikmat sehat di mata, melihat jelas. Kita bisa bedakan objek, ini laki-laki, ini perempuan. Ini peci putih, ini peci yang hijau. Ini peci biru, ini peci yang hitam. Bahkan yang paling nikmat, paling besar, kita bisa membedakan nikmat hak dan batil. Nikmat halal dan haram. Ini halal, itu haram. Baik, ini hak, ini batil. Jujur itu hak, dusta itu batil. Mencari dengan yang benar, itu hak, korupsi itu haram, batil. Itu nikmat luar biasa. Ini tayangan yang hak, ini yang batil. Baik, ketika kita dapatkan semua nikmat itu, maka syukuri. Maka cara mensyukurinya, tempatkan, gunakan mata ini, nikmat mata, untuk melihat sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Apa fungsi mata yang telah Allah tetapkan? Bukan sekedar melihat. Saya sering sampaikan, dalam Al-Quran, fungsi mata itu bukan sekedar melihat. Untuk manusia diikat dengan kalimat, melihat yang baik-baik. Bahkan tegas kalimat Qurannya, palingkan ketika yang dilihat itu tidak baik menurut Allah. Ini enggak baik nih, palingkan. Di mana ditemukannya? Di Quran surah ke-24 An-Nur. Ayat berapa Ustaz? Ayat 30 untuk laki-laki. Apakah perempuan ikut? Ikut, bahkan harus. Ayat 31-nya perempuan. Bahkan iman kita dipertaruhkan di situ. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang masih merasa punya iman. Masih merasa punya iman. Kalau enggak punya iman, ya enggak masalah. Karena imannya enggak ada, maka enggak ada rem dalam dirinya. Karena iman enggak ada, maka enggak ada petunjuk pada hatinya. Di hati itu ada iman.
Kata Allah, kalau hatinya ada iman, maka iman itu akan merambat ke seluruh anggota tubuhnya. Saat dia naik ke mata, yaghuddu min absarihim, maka imannya akan menunjukkan apa yang harus dilihat oleh matanya. Ketika yang dilihat itu tidak benar menurut imannya, maka dia akan palingkan dari pandangan itu. Nah, jadi kalau ingin mensyukuri nikmat mata, pakai mata ini untuk melihat yang benar-benar. Yang baik-baik menurut Allah. Itu tandanya kita bersyukur dengan nikmat. Dan tanda yang kedua, iman kita masih ada, masih kuat. Jadi kalau kita mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, nikmat mata, tapi mata dipakai pada yang tidak benar, itu bukan syukur namanya. Apalagi pas diucapkan, pas dilihat yang gak benar. Gambar apa ini? Ini nih, gak benar nih gambar nih. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, pandangan pertama, selanjutnya kan gak boleh. Kalimatul haq, you know, lebih hal batil. Ya, kalimatnya benar, cuma ditempatkan di tempat yang salah. Paham? Nah, jadi coba cek deh. Katanya alhamdulillah, tapi mata masih dipakai pada yang tidak baik. Berapa kali Anda melihat gambar yang tidak tepat saat membuka status? Saat mengupdate status? Nah, saat melihat browsing, searching, berita di internet? Saat membuka handphone, berapa kali iklan tampil? Kemudian mata kita bisa mengelak dengan cepat. Pindahkan pandangan, itu baru satu. Belum telinga. Nikmat telinga, gunakan telinga sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan. Kata Allah, jangan dengar yang tidak baik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang masih merasa punya iman. La yaghtab'ukum ba'dha, jangan dengarkan gibah. Jangan bergibah, jangan dengarkan gibah. Jangan bikin acara gibah, jangan jadi pelaku gibah. Sekarang dikemas, jadi acara TV. Itu yang repot, gibah. Ya, bikin situ tulisan. Memang kadang-kadang gini, kalau maksiat itu jangan dikemas-kemas. Semakin dikemas kelihatannya semakin bagus. Dijualnya jadi menarik. Bikin aja title yang langsung tunjukkan pada tingkat maksiatnya. Ya. Jadi kalau ada tayangan-tayangan gosip, langsung antum sebarkan berita, tayangan gibah. Gitu aja. Sebarin tuh ke yang lain, share. Tayangan gibah, terus turunkan ayat Quran di bawahnya. Khusus bagi orang Islam. Islam saja supaya enggak jadi tersangka nanti. Gampang. Udah. Paham ya? Nah, jadi gitu aja, nanti hilang sendiri. Ya, jadi dan jangan jadi pelakunya, katanya muslim tapi jadi pelaku gibah. Aneh. Jelas ya, iman kita dipertaruhkan di situ. Tuh, itu baru mata, ke telinga, belum ke lisan. Ya lisan pakai untuk apa? Bicara yang benar. Makanya Nabi itu mengikat dua saja. Maaf. Man kana yu'minu, iman lagi tuh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang masih merasa beriman pada Allah dan hari akhir? Kenapa ada hari akhir? Menunjukkan hisab. Dihisab. Wafat dihisab. Itu penegas tuh. Jadi kalau melanggar ketentuan ini, maaf, berarti iman bermasalah. Yang kedua, merasa ringan saat dihisab. Falyakul khairan, katakan yang baik-baik. Jadi kalau masih punya iman, yang gak baik itu gak akan dikatakan. Apa yang gak baik? Banyak dusta. Wailulil mukadzibin, celaka para pendusta. Dusta tuh gak baik. Kalau dusta akan celaka. Gibah, ya celaan, makian, perselisihan, gak baik. Makanya kalau Anda rajin ikut taklim tapi rajin berselisih, ada yang aneh tuh. Aneh. Katanya taklim, katanya mendekat pada Al-Quran, katanya ingin praktekkan Al-Quran, tapi melanggar isi Quran, aneh. Aneh. Anda belajar di mana? Quran mana yang Anda praktekkan? Hah? Mana iman Anda? Taklim itu menguatkan iman, bukan melanggar iman. Itu poinnya. Jadi kalau Anda dekat dengan Allah, itu semua tubuh kita akan dijaga. Lurus pada nilai-nilai kemuliaan. Jelas sampai sini? Itu teman-teman, itu baru tubuh kita. Belum yang lain. Ini saya tanya pada Anda. Ya, mulai dari pakaian, alas kaki, rumah, ya, kendaraan. Pertanyaan saya, berapa nikmat yang telah kita peroleh, yang telah kita gunakan sesuai fungsi yang telah Allah tetapkan kepada kita? Makanya pelajari dulu sebelum meminta kepada Allah. Ya Allah, berikan aku anugerah rumah. Apa fungsi rumah menurut Allah dan Rasulnya? Turunkan. Ada fungsi rumah untuk berzikir, fungsi rumah sebagai naungan. Fungsi rumah itu ada 3-4 dalam Al-Quran. Ada manzil, kenapa rumah disebut dengan manzil? Ada bait, kenapa disebut dengan bait? Ada dar, kenapa disebut dengan dar? Ada maskan, kenapa disebut dengan maskan? Ada di situ turunannya, pelajarin dulu. Jangan ngotot minta sesuatu, tapi ketika diberikan gak bisa syukurin. Itu yang bahaya nanti saat hisab.
Ini rumah, kenapa disebut maskan? Tempat untuk tinggal. Tapi kata maskan dari kata sakinah. Sakinah itu sesuatu yang tenang, tentram. Ciptakan ketentraman di rumah, ciptakan ketenangan di rumah. Kalau sudah punya rumah, bikin suasana tenang di rumah. Jangan di rumah ribut terus. Di rumah berselisih terus. Kalau Anda di rumah tiap hari ribut, artinya kurang syukur Anda kepada Allah. Orang yang gak punya rumah, belum dapat amanah rumah, masih ngontrak, ada yang numpang tinggal, dia hidupnya tenang. Masa Anda yang dikasih gak tenang? Padahal tempat yang disebut maskan, tempat untuk tenang. Ustadz, kenapa saya gak tenang? Karena Anda gak belajar turunan dari maskan. Maskan itu sifatnya sakinah. Sakinah itu dibawa ke rumah tangga. Ayatnya Quran 30, surah 30, ayat 21. Pelajari ayatnya. Di situ ada sakinah. Sakinah dapat, mawadah turun. Mawadah turun, rahmat dapat. Di situ disingkat sakinah, mawadah rahmah. Disingkat jadi samara. Dibawa ke dapur jadi sambara. Itu. Ini kan pernikahan seperti sayembara, tebak-tebakan. Anda mendapatkan samara, tapi Anda tidak menggali hikmahnya, bagaimana bisa meraihnya? Anda mendapatkan pengen sakinah, tempatnya maskan yang punya Allah, tapi Anda sendiri jauh dari Allah, bagaimana bisa mendapatinya? Makanya fungsi rumah yang kedua disebut bait. Bait itu dari bata yabitu, baitan, tempat menetap. Tapi bukan sekedar menetap. Karena dalam Al-Quran ketika disebutkan bait, sesuatu yang mendekatkan diri dengan Allah. Makanya Ka'bah disebut bait. Quran surah ketiga ayat 96. Inna awwala baitin wudhi'a linnasi alladhi bibakkata mubaraka. Sungguh rumah pertama yang ditetapkan untuk manusia itu apa? Ka'bah yang terletak di Mekah yang diberkahi. Kenapa Ka'bah disebut dengan bait? Untuk menunjukkan setiap fungsi bait itu menghadap ke arah Ka'bah. Kenapa disebut menghadap ke Ka'bah? Untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Ibadah. Diturunkan di hadis Nabi. Pakai zikir, zikir, zikir, zikir. Rumah yang tidak digunakan untuk berzikir seperti kuburan, sepi, sepi, sepi, sepi. Bukan sekedar zikirnya, karena dengan zikir itu kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Ketika dekat dengan Allah, rahmat turun. Begitu Joni cara memahaminya. Ini rumah dibangun-bangun, diluas-luas, tapi jauh dari Allah. Ya gimana bisa nyaman tinggal di rumah? Luasin, luasin, luasin. Silahkan aja luasin. Kandang ayam juga luas. Main ke Subang tuh banyak kandang ayam. Kandang ayam juga luas. Apa bedanya rumah Anda dengan kandang ayam? Apa beda rumah Anda dengan Ragunan? Ragunan juga luas tuh, kandang singa luas begitu. Luas. Apa bedanya? Bedanya pakai zikir. Zikir. Apa itu zikir? Banyak di Quran. Salat zikir, Quran surah 20 ayat ke-14. Waqimi salata li zikri, baca Quran zikir, Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Bacaan subhanallah alhamdulillah kalimat thayyibah zikir, Quran surah ke-4 ayat 103. Asmaul husna zikir, Quran surah ke-2 ayat 152. Ditafsirkan dengan Quran surah ke-17 ayat ke-110. Doa itu zikir, Quran surah ke-7 ayat 205. Menghafal Quran zikir, Quran surah ke-54 ayat 17 ayat 22 ayat 32 ayat 40. Kenapa enggak dihidupkan di rumah tuh begitu? Zikir. Semua, ayo coba deh dengan istri menghafal, menghafal, kan? Masya Allah. Gak apa-apa sambil bercanda. Setelah itu apa namanya berlomba. Gak apa-apa. Mama sayang, masya Allah. Tahu nggak bedanya keramik sama kamu? Wah, gitu. Gak tahu pak. Kalau keramik makin lama makin antik. Kalau kamu makin lama makin cantik. Catat. Oh, apa bisa aja. Bukan karena bisanya, tapi kecantikan itu memudar di dunia. Saya ingin semua bertahan sampai ke akhirat. Yuk, kita mulai dengan menghafal Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan mahkota di akhirat. Itulah kecantikan dan keindahan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, masya Allah. Alim. Praktekin. Masya Allah, masya Allah. Paham? Dibikin status. Aduh. Dunia, ada-ada aja. Gitu caranya. Ini kalau dipakai begitu enak tuh. Coba lah anak-anak. Waduh, kalau lihat anak tuh lagi kosong dia baca Quran. Ini lagi main, tiba-tiba baca Al-Mulk, baca Al-Qalam, baca macam-macam. Ya, itu indah pokoknya deh. Antum lagi pulang, lagi capek, tiba-tiba anak dalam mainnya dia baca tuh. Amma yatasalun, lagi main aja, main sepeda, main apa gitu. Hidup tuh suasana rumah. Pakai trigger dulu, ya. Kayak speaker aktif atau apa gitu kan. Ya, kemudian pasangkan 24 jam putar. Jadi suasananya terbawa.
Antum belum baca gak apa-apa, mulai pasang dulu aja speaker aktifnya. 24 jam isi, gak apa-apa muter. Dan biasakan ya anak-anak begitu. Ya, saya berusaha mencoba. Ya, setelah itu kita berbagi dan itu dampaknya besar. Ya, saya praktekin dulu sendiri, saya coba dulu pada anak-anak tuh dekatkan dengan Quran. Terus beli mic-mic, dia bicara dengan Quran. Itu Quran tuh karena biasa Quran, makanya ketika dikasih mic pun bukan nyanyi, kasih Quran. Ya, nyampe dibawa ke mall. Begitu ke mall lihat tuh ada apa mic yang standing itu berdiri. Masya Allah, orang kan biasa pakai buat karaoke, tulisannya karaoke, dia cobain di mall. Ya, wailul likulli humazatil lumazah. Di mall bayangin tuh. Ya, tapi ya biarin aja, sekali-kali di mall ada ngaji kan. Tapi ya begitu gitu. Itulah nikmat, itulah syukur. Syukur itu butuh realisasi, bukan cuma ucapan. Alhamdulillah rumah kita besar. Syukur aja silakan undang bagi dengan tetangga. Alhamdulillah. Tapi buktikan, jangan setelah undang tetangga segala rupa lupa lagi dengan Allah. Tuh kalau digali banyak, ada maskan, ada bait, ada dar, ada manzil. Manzil nazala, turun, manzil tempat menurunkan. Apa yang diturunkan situ? Turunkan keturunan. Makanya jangan pernah bermaksiat di luar rumah. Setelah berumah tangga ada rumah, lakukan semua hubungan di dalam rumah. Jangan maksiat di luar rumah. Ya, yang kedua menurunkan kasih sayang, menurunkan segala rahmat, menurunkan segala perhatian, di situ berikan pada anak, pada setiap yang ada di rumah dan sebab itu baru satu. Di kadang-kadang begini, Allah udah kasih, minta yang lain, yang ini aja belum dipakai ibadah. Antum udah nyari-nyari pakaian yang lain, ini pakaian yang dipakai ini udah pernah dipakai ibadah belum? Pakai sholat, pakai ngaji, pakai macam-macam. Ini kadang-kadang begini, saya sering dapat pertanyaan, Ustaz, saya ini cari pekerjaan, gak pernah keterima. Saya bilang, sini mas, baju ada? Ada. Makan tiap hari ada? Alhamdulillah. Kendaraan ada? Sepeda Ustaz punya. Alhamdulillah. Baik. Rumah ada? Ada Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz berapa banyak yang dipakai ibadah? Sepeda sudah mengantarkan Anda pada sholat? Kadang-kadang Ustaz. Baju sudah semua dipakai ibadah? Ya belum semua Ustaz. Ah itu Anda itu begitu. Itu kan semua titipan. Setiap titipan akan ditanya. Semua orang yang dititipkan itu gak pengen banyak. Gak ada orang titipin pengen banyak. Pengennya sedikit supaya gampang dikembalikan. Atau saat ditanya menjadi lebih mudah menjawabnya. Nah sekarang Anda aja yang dikasih oleh Allah saja titipan belum digunakan pada yang benar. Bagaimana bisa meminta yang lain? Barangkali bukan Allah belum mau ngasih. Tapi Allah menginginkan Anda maksimalkan dulu nikmat yang ini. Kalau sudah semua maksimal jangankan Anda minta. Belum minta pun Allah bisa kirimkan yang lain. Itu poinnya. Mudah bagi Allah. Karena Allah mampu menguasai semua alam. Jangankan pengen pekerjaan, semua alam pengen dikasihkan. Jangankan menguasai, merawat semuanya, memberikan semuanya, ngasih, memberikan, merawat, mencukupkan, semua diberikan. Sifat yang memberikan, merawat, memenuhi semuanya tanpa kecuali dalam bahasa Arab disebut dengan rububiyah. Yang memilikinya disebut dengan Rabb. Karena itu kata Rabb secara tunggal, kalau tidak dilekatkan dengan kalimat lain, itu artinya enggak boleh diberikan kecuali hanya pada Allah saja. Rabb. Awas hati-hati, Rabb. Enggak boleh manusia diberi nama dengan Rabb. Rabb, kecuali disambung dengan yang lain. Robbie Williams, misalkan. Nah, atau misalnya Muhammad Rabbi, ya. Kalau bersambung dengan yang lain boleh. Boleh. Ya, di kisah Nabi Yusuf Quran surah 12 ayat ke-42. Ya. Wa qala lilladzi dhanna annahu najin minhuma udzkurni 'inda rabbik, bukan Allah di situ. Ya ketika Yusuf alaihissalam berkata kepada satu di antara dua orang yang ditakwilkan mimpinya dan dia duga dia akan berhasil keluar dari situ selamat. Ya selamat, maka dia katakan berikan pesan kepada orang ini, ya napi yang akan lolos ini selamat ini, kata Nabi Yusuf alaihissalam, nanti sebutkan kisah saya kepada rajamu. Ya Rabb di situnya, tapi ada kaf di situ, Rabbik bukan Rabb sendiri. Ditunjukkan kepada raja. Lihat sampai sini. Baik, itu boleh, enggak ada masalah. Nah, tapi ingat sifat Rabb kalaupun dilekatkan dengan kalimat lain, itu tidak hanya menunjuk pada aspek kepemimpinan, tapi ada perawatan dan maslahat di dalamnya. Yuk kita baca sedikit tafsirnya.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painang 91,2 Langkis FM, lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pasisir Selatan, media informasi, edukasi, job publikasi Tapacayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sadualangyo Wuso Yupi Siti Walang kini ko di program Kabanagari. Udah biasa Yupi Siti kamahalnya sampai jam setengah 10 saja. Apa kabar kita untuk kemajuan nagari? Tentunya untuk nangka bakaba boleh beko disampaikan kabarnya melalui telepon, WhatsApp, SMS ataupun juga di Messenger awak di Facebook atau PP Langkis FM. Selamat malam untuk saya dualanya, selamat malam yang larehat yang beristirahat tadi nak dari aktivitas yang banyak. Semoga untuk hari kuku berkah jo semangat. Ya selamat malam untuk sadonyo, selamat malam yang lagi makan malam jo, yang bagian utara sampai selatan, Kabupaten Pasisir Selatan. Jo untuk anan dodi streaming jo untuk Adita yang mendengar ini malam ini kok ya. Selamat malam untuk sadonyo, wadangakan lagu-lagu Minang beliak mengawankan untuk sahabat di malam kini sembari beko agi kabar di malam kini. Dan kabar-kabar juga boleh langsung untuk malamku sahabat. Nah tadi yang miskol-miskol dan begini miskol-miskol di sini. Kalau kau miskol-miskol, udah di miskol yang pasti-pasti aja sahabat yo. Jadi kau santai lagi kau aduh. Nan kabar-kabar mulia Pak Jamber sama malam Adi pakai Mas Jaya Cunadi. Cuni untuk sadola yang boleh siap bagi kau sampai malam. Awak kawan kan lo dia kau sampai jo anggrek jo tutup telinga pecangkan mata ala lalu lah. Iya, itu lagunya yang ngerek tutik telinga pisangkan batu untuk mengawankan sampai malam ini.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد.

91,2 lagi saya FM ini 57 dari pukul 9 malam dari atau pukul 7 malam gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam kode informasi wa sampaikan di program Kabar Nagari malam kini. Nah, kabar abang kuliah mana sampai di 08 Sabale 6619120. Kode belakang kode non balatia karate ya. Jadi suaranya terang-terang kan betul. Jadi Pasisir Selatan gini kok mengunjut budaya literasi Jopustaka Nagari yang dinilai. Nah, di siko sahabat disampaikan pemerintah Kabupaten Pasisir Selatan kok untuk penguatan budaya literasi ke masyarakat melalui penilaian Pustaka Nagari. Program itu pun hanya menjadi ajang kompetisi ya, tapi juga sarana evaluasi juga pembinaan pengelolaan perpustakaan Nagari agar lebih optimal sebagai pusat belajar masyarakat gitu. Jadi memang perlu kok melalui dinas perpustakaan juga kearsipan Kabupaten Pasisir Selatan penilaian pustaka Nagari dilaksanakan di Kecamatan Airpura sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan perpustakaan sekaligus juga menolong minat baca masyarakat. Jadi di siko sahabat penyelenggaraan pustaka Nagari pun hanya berorientasi pada perlombaan, tapi juga untuk menjadi instrumen evaluasi terhadap pengelola pustaka yang ada di setiap Nagari. Kejalanan di siko perpustaka Nagari memiliki peran yang penting lah, itu strategis sebagai pusat belajar masyarakat yang dapat diakses oleh seluruh kalangan. Jadi dalam kegiatan itu pun Pustaka Nagari Muara Indrapura ditetapkan sebagai perwakilan Kecamatan Airpura untuk mengikuti proses penilaian tingkat kabupaten. Jadi kedatangan tim penilaian itu disambut langsung oleh Wali Nagari Muara Indrapura bersama perangkat Nagari Jo pengelola perpustakaan. Dan dibojo untuk seluruh Nagari di Pasisir Selatan ko untuk lebih serius mengelola perpustakaan sebagai pusat literasi masyarakat. Jadi memang ditekankan risiko pentingnya untuk inovasi program literasi yang mampu untuk menarik minat baca masyarakat terutama generasi muda. Nah itu. Jadi ya berharap lah adanya dukungan dari seluruh pihak baik itu pemerintah Nagari maupun masyarakat dalam memanfaatkan yo mengembangkan perpustakaan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Nelaida, dalam maigalon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
2: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
5: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
6: Baru saja selesai, Bu. Oh. Sekarang ayah mau lihat nih apakah air bersihnya bisa masuk nggak nih ke dalam rumah.
5: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
6: Betul, Bu. Untung ya warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
5: Ya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah karena iya, ditanggung bersama.
6: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
5: Maksud ayah?
6: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, coba lihat, nah. Dan rasakan, Bu.
5: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
6: Iya kan, sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
5: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya? Iya. Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
6: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
5: Oh pasti ya. Biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
6: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
5: Ya, ayah.
4: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: kita ndak kayo Johara tu ke dia. Jo cinta ke lagi kayo, ha?
1: Iyo, nampok kok nanti kita kan naik sana.
0: Bahagia.

0: 91,2 Lengkis FM. Selamat malam sambil alangnya Besu Jepi Siti Bali. Aku sahabat di program Kabar Nagari. Banyak teman-teman yang putarkan dari tadi makan balak di malam kini ke Bali sahabat. Gimana perkembangan LH Pasisir Selatan? Kalau membekali warga relawan bangun rumah tahan bencana. Jadi makasih nyurisiku sahabat upayaku untuk memperkuat ketangguhan masyarakat terhadap bencana yang harus dilakukan untuk pemerintah Kabupaten Pasisir Selatan melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Pertanian dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasisir Selatan. WhatsApp pola dulu kode Mas Jaya. Selamat malam Mas Jaya. Apa kabar kok?
1: Sehat, PCT gini kok.
0: Iya, sama PCT gini kok, Ma.
1: Iya,
0: iya. Di tamu lagi PCT, iya, lah dulu dinas luar. Kalau ada acara kegiatan adolah yang gak bisa ditinggalkan.
1: Iya, kok baru malam guys.
0: Iya, jadi PCT tampil malam gini kok, lihat kok.
1: Penting kita radio langsung FM itu
0: stay tune hari. Tanya si orang ni nak berlalu yang penting lah setia kan tu ha.
1: Oh, iya, kok si yang penyiar radio tu, itu yang mantap radio
0: langsung
1: tu. Ada
0: tari
1: gitu kan?
0: Ada tari itu modal. Apalagi kok suara Mas Jaya, kok dima terang angin ni kok.
1: Kok posisi sedang di mencari pantau lalu lintas, lagi garami malam kok nampak.
0: Lain di mak ini kok yang dipantau, kok yang di Painan atau yang di Salindo?
1: Tapi kada yang percaya di jalan lintas, jalan Jenderal Sudirman.
0: Iya. Di Salindo lah lancar lah. Masalahnya hari ini rancak lo gini kan beta.
1: Ayo rancak, bulan begini serang bersinar lo kok.
0: Iya, ampiang lah bulan panuh mana? Bulan setengah harum deh.
1: Masih baru jalan 6 hari bulan baru.
0: Mbak kabar di situ Mas Jaya di program Kabar Nagari kok gak kabar lah seketik dulu kan tuh.
1: Kalau Nagari untuk cincin Salido aman dan tentram itu gini yo.
0: Aman dan tentram.
1: Tadi ada minggu gini kok banyak masyarakat pai mambik bari di kantor camat. Minyak mani bantuan pemerintah.
0: Mas Jaya lah dapet.
1: Alhamdulillah, tahun kini lah dapet.
0: Alhamdulillah, lena wali minyak goreng lah, minyak mani kok, warna tadi 2 liter, sampai liter.
1: Yang 1 liter dapet 2, bare 2, itu bulan kini.
0: Oh, 2 nya dia langsung ya?
1: Iya, sampai hari tadi masih ada yang menjepit bare. Iya, kan dari hari aku mulainya di Kamis.
0: Dari hari Kamis lah ya. Wih, lamu ya.
1: Lamu.
0: Kecil orang kok ada menyambut 5 hari kecilnya. 5 hari untuk penjemputannya. Kalau nak diambil lah itu angguy palai lah ya cek kan. Nak diagih lah orang lain lah.
1: Kalau terhitung dari hari Kamis, itu lagi nih hari Senin. Lah berapa hari itu.
0: Dari hari Kamis, cuma Sabtu.
1: Bisa jadi hari terakhir tadi
0: itu mangko sadarami wana kan betul karena hari Minggu nak taituang dok kan nak karajo dok kan
1: iyo yang paling puncaknya hari Kamis sadarami yo cuma
0: itu di Kincir Salido kalau di Lumpu ke Petang biaknya kecil orang adole kabar dape
1: iyo untuk nya kan gabung tuh dari yang mulai dulu dari Salido, Painan, Bungo Pasang, Sungai Nipa, itu baru terakhir Sago. Itu lah, mungkin Sago tadi terakhir.
0: Iyalah, semoga sih yang dapat manfaat tuh bisa dimanfaatkan lo sebaik-baiknya kan betul, digunakan seelok-eloknya.
1: Bersyukur aja gitu, yuk sedang ekonomi yang kritis kok bantuan dapat kan alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mas. Sedang payah mana sudah lah gini kan betul.
1: Payah kritis ekonomi ini. Mm-hmm. Musaya aja bingung ni, orang mancang ini agak sepiu nampak ya.
0: Banyak dah main kerana kini batumpu kerana ibaratnya ekonomi di anak sekolah, anak kuliah. Jadi agak cewang pengenai induk-induk gini kau mang. Jawab pak bagaimana?
1: Itulah. ngomong kritis. Kapan nggak kerja, apa ya lu gini kok? Apa malah gitu kok tenggang?
0: Itu tadi. Waktu itu apa adonya lah masuk kursus lah, kan betul masih dia nganggok itu kan. Karena nganggok kok itu pun pinjaman lo ya.
1: Ya gini ya. Bahasa caru di cak. Terus banyak jalan-jalannya gini mencari rasa kili, nggak bisa tertuju satu usaha dulu.
0: Sedang le cie, sedang le banyak linda apa cie? Mbak, itu yang
1: nyedi. Di depan di pasti ada cie kini cie modelnya. Mm-hmm. Itu nampai
0: mana itu Mbak aja lah keadaan ekonomi mbak itu kini Mus Jaya. Sadu Allahnya tak dapat disabut, emang mbak itu marato sadunya.
1: Nah itulah nari gini ekonomi yang kritis sama itu. Ala
0: Dima-dima samo. Durian
1: musimnya gini kok.
0: Durian musim lo murah lo orang gue.
1: Itu yo daya beli tu mana yang aku gini. Kurangnya kebutuhan sekolah yang penting dulu. Beko lah masalah. Itu ya malah peka senero.
0: Masalah parik beko lah dulu ya. Tuh malah peka senero kan lo banyak warna. Cik aja dua lah nah tuh.
1: Sehat
0: kayak yo. Besiti gini alhamdulillah Besiti, sehat. Iya alhamdulillah re, sehat. Iya lah kak.
1: Tadi siang tadi awan coba live radio lagi so FM kan Vivi Fikri yang membawakan kan.
0: Iya kini Besiti relai.
1: Apa wajah Vivi Fikri dawa di live tu? Oh, kau wajah Vivi Fikri ya di terasan lah Timur Jaya sini.
0: Lah tahu wah orangnya ya.
1: Nah, tahu orangnya, abang rumah Mangganas kan nampak lo left TikTok. Ah, aku bang rumah Mangganas kiranya.
0: Ya bisa kalau lah sobok-sobok di jalan di Imbau juga lah. Tapi Siti, kemari lu.
1: Alah nampak wajah dah lu. Persapaan kita tuh lah sombong banget.
0: Ah, itu. Kadang di Siti kan pura-pura nak tahu lo kasih aku. Kan betul.
1: Nah, ya pak. Kalau lagi siapa kok. Siapa ya? Oh
0: kena
1: kan?
0: Ayo lah,
1: yo.
0: Oh di
1: radio
0: lagi sampai emas. Kalau lah nampak aja di Siti, atau besok kalau apa di si, sapu-sapu juga, kan itu?
1: Ya, kalau di Siti lah, do nampak live TikTok ya. Kalau lah nampak su, tu lah tahu lo wajahnya kenal.
0: Oh di TikTok kalau nado di Siti main nado?
1: Tak kalau live di acara lagi, so su nampak lo.
0: Tu di TikTok sedang malam di Siti live baru.
1: Iyo, yo gue lah TikTok happy city.
0: Alah, tenang lah. Alah banyak follower yang
1: mana? Tapi sih lah ibu, aku TikToknya kan. Kayaknya lah aku nggak abang rumah Ganas ada yang TikTok cengeng.
0: Oh Adit. Oke lah
1: besok. Adit nggak abang di
0: TikTok? Alun leh, tak kamu Adit kini kau lah hilang saja ha? Nganyang-nganyang saja Mata nampaknya.
1: Terangnya awaknya gabung juga Bang Rio Kibo. Ekspresinya batang hari Minggu. Tapi mau saya tak lambek. Tak bisa gabung ni.
0: Iya, nya ekspresi batang mah Eci mengganti Eci Daniel mah Eci Daniel agak abok lo.
1: Iya, dia cuaca gini mang
0: Rio. Iya, cuaca. Mana nampu aja gini leh. Mana bisa siaran saja gini leh.
1: Ya pokok gitu radio Langkiso kok station teori ya Wak. Jo pendengar-pendengar kok tadi mana ngakan Langkiso kan.
0: Semoga saja.
1: Kok lah kalambe saya gabung dari mana tadi. Di dinas saya tadi mencari udang ibu dulu pesanan orang. Alhamdulillah dapet ala di Japui. Tu kok kalambe bergabung ini oh.
0: Biarlah sale bergabung. Kok tadi dulu Mas Richard enggak bergabung tapi tadi Miss Ko Miss Ko aja nang banyak baru nyoba seru tuh leng. Nah Miss Ko Miss Ko saja.
1: Oh, ya kadang-kadang anak misko tu do visiti. Kadang jaringan, kadang Mujaya pernah itu. Ya maksudnya.
0: Oh, jaringan mungkin mana?
1: Jaringan tu. Emang jaringan dalam berapa hari ko? Yo, gak lelet kok.
0: Iyalah, semoga lah diulang balik. Ko bergabung tadi ada Mas Richan modelnya.
1: Ayo Mas Richan tu, SBY tu, anyo. Lah mulai gabung gini ka Langkisau FM.
0: Mas Ican SBY itu siapa lagi banyak deh tu Mama Puja, Mama Nella.
1: Ya, kalau masuk orang ni kalau kisah pertama.
0: Iya diramikan juga lah balik kan betul ha. Diramikan juga.
1: Oh, kami kan tadi.
0: Iya.
1: Jadi senggol-senggol yo kan salam sama PCT.
0: Lah, kalau disenggol-senggol lah itu mah.
1: Yo yo kadang ngawa katu. Pendek mau dia pantun balega di PCT. Itu salah antar rasanya. Ndak cukui wa katu do.
0: Ndak cukui do dia gila wa katu sega banyak saya pantun balega itu 2 hari di bue.
1: Itu gak panjang awak-awak katunya. Awak pantun, sudah awak pantun lah salam. Padahal
0: ini
1: request lagu,
0: tidak
1: cukup
0: lagu. Iyalah, kalau request yo, mesti aja gini kok.
1: Dari ratus kumang lah nanya visiting.
0: Halo, nanya dulu itu.
1: Nah, aku lagu lama ni mah, kawin sadara tu kan cari lagu yang ah, dalam mulu dah tidak ngah lagu itu ya.
0: Kawin sadara.
1: Iya. Ada visiting?
0: Lain. Ini dalam lama, kok mangku ada le mah.
1: Ya, lagu-lagu lama tu dinaik-naikkan juga.
0: Nah, itu dikanakan aja lagu-lagu lama kan itu.
1: Artis PN, enggak ada artis awal, artis kumbang kan?
0: Iya, itu dinaikkan juga. Kadangnya lagu-lagu baru kan kini banyak perasaan aja kini kok. Iya mato tentangannya.
1: Oh. Banyak lagu kini yang remik-remik kini mah. Yo, emang encak di tangan. Tapi nan lagu-lagu lama tetap di kana juga kan itu.
0: Ah, iya jadilah. Itu aja nya. Ada nak cek lagi?
1: Oh, bisa dua habis ni.
0: Nah, itu kalau masih ada waktu lah, ini putan dua beko.
1: Sapu lah cek lagi dari Susi lah. Galak di pasandingan. Nah, tu gak rancak lagu tu.
0: Iya lagu lama ya jadi ujung-ujungnya. Oh,
1: iya, dari tahun-tahun dulu itu sedang tren-tren lah lagu mah Susi tu. Kalau kini kan Fauzana yang naik kan?
0: Ah ya kini Fauzana lah.
1: Nah dulu Android model Susi.
0: Yo.
1: Nah itu ada sesawa Boy Sandi.
0: Ah.
1: Edi Coko. Ah kan banyak artis-artis yang lama. Oh masih ingat artis-artis lama tu. Cuma dek jangan dek lama juju. Oh tu ya. Awak tu ingin apa dulu kan itu?
0: Iya tu ionya.
1: Nah. Tapi diulang-ulang yo kaji lamo lihat nah kan itu.
0: Ya.
1: Di nyanyi lagu lamo. Nah, di bisa jo bangkit artis-artis lamo balik kan diciptakan lagu baru nanti kan.
0: Iya.
1: Ah, salam-salam le PCT.
0: Boleh entek saya tu.
1: Ah, terutama buat PCT yang semoga sehat selalu bapak syaratnya di Langkit Sound FM.
0: Yo.
1: Khususnya buat Pak Jamber.
0: Jadi
1: Putri Lubek.
0: Yo.
1: Nah, Putri Malu. Mama Naila. Bang Faisal.
0: Mm-hmm.
1: Bunda Sia. Mama Puja.
0: Jadi
1: Uncu Nadi di Muaro Painan. Apa kabar Uncu Nadi gini yo? Le saya share jo.
0: Lah tak kalau Uncu Nadi mode ko.
1: Ah, tak kalau le. Yo Uncu Nadi kalau hari Senin ko, le ko gabung dah aja Selasa ko mah.
0: Iya, kalau tak kalau mode yo ko. Nah ada pak kampung nak tadi dah.
1: Nah, ya. Nah, Ayah Ferdi di Tarusan.
0: Yo.
1: NJP, Ayah Kira. Nah, itulah kita sang salam kan dulu PCT.
0: Jadi.
1: Nah, Burung Nuri, Burung Cendrawasi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diagia pantun tarik madinya malam gini ya. Belakangnya dicubo lah balik kalau gabung kau ada Mas Wican tadi nggak? Mbak Mas Wican? Atau Mbak Misko saja Mbak Suleman Anga kan betul ah. Ada Pak Jamber juga bagai, ada Mama Naila sampai malam. Untuk sahabat sadonya sampai malam juga yang menangah malam kini kok di frekuensi 91,2 Langkisa FM.

0: Di belakangnya sapo balik kok ada Pak Oga. Selamat malam Pak Oga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Oga, kabar sehat?
1: Baik, alhamdulillah,
0: alhamdulillah, saya sehat-sehat saja Pak Oga. Di mana Pak Oga gini berada?
1: Aku di rumah ini.
0: Nah, di rumah. Di Siti kok aku reh ya baru lah. Bagi cek-cek udah SBY, Pipi demi sembung kabar lian dan demi kau dan si buah hati kan itu. Iya, itu kalau udah SBY kan itu tari itu demi kau dan si buah hati dan sembung kabar lian cek.
1: Iya, banyak dan cepat lah.
0: Mbak kabar sampai Pak Oga kok sanggung?
1: Oh sanggung ini kok, sudah apa kok sama pepati kan. Ini orang banyak baralik sih kok ini.
0: Banyak baralik ini.
1: Kalau mesin-mesin apa itu pepati kan. Ini menyabi ya, orang masih nombor baralik. Aku terbangun sama sajinya, dengan lainnya.
0: Baralik banyak gini, tapi PCT banyak juga orang baralik gini.
1: Iya. Itu lah mesti menyabi ini. Menyabi itu jemuran lek. Gak ya semua.
0: Iya, itu rancak ya Boga. Wah Boga, kau dikos aku Boga kok.
1: Hah?
0: Dikos aku Boga nih kok.
1: Aduh, lagu apa itu setia. Aduh. Mana sore peturian aduh sama judulnya mau.
0: Aja dulu aja lah. Malaysia Sari Peturian. Itu judul lagu lirik lagu toh.
1: Judul lagu mah.
0: Malaysia
1: Sari Peturian ya.
0: Kalau ini pemalih lagi malih pulang.
1: Ya jadi lihat sih. Waktu baru terangkali dia post di radio toh.
0: Malaysia usah dipaturikan. Cari dia lirik lagu cari. Nggak lo sobok ya Pak Angga.
1: Ada sobok lah. Ada sobok wahai lah.
0: Oh, Karantau David Istanbul.
1: Itu Istanbul lah. Ayo, itu lah dia.
0: Malay usah di Peturian.
1: Itu mau di remik udah enak.
0: Iya, pengal David Istanbul Karantau ya boleh.
1: Iya, mau teranggal udah di Pogar. Encok lah gue.
0: Iya. Jadi Pak Oga, kok diajaknya ke Pak Oga? Salamnya ada Pak Oga?
1: Itu lagu Minang ini, Kak.
0: Iya, lagu Minang kok gini ya, Pak Oga.
1: Iya. Setelah salamnya, lagi yang masuk tadi dong.
0: Aduh, Mus Jaya. Laki kenapa Pak Oga di Mus Jaya?
1: Pokok itu ya, Pak Mus Jaya tadi itu. Profesor Mus Jaya ini. Mungkin hari lagi.
0: Iya, kok layak. Kalau kenal di Mus Jaya, singgah-singgah yo kakak di Mus Jaya, Pak Oga.
1: Oh, bukan di Mus Jaya, di mana tuh kakak
0: Di Salido, di Kincir Salido, Manju Umpan.
1: Oh, di Kincir Salido, apa ya?
0: Manju Umpan.
1: Oh, Manju Umpan dong.
0: Ah, bisa, kenal Pak Oga langsung, man, kalau ada sabuk.
1: Tentang nomornya ke sini.
0: Jadi, kalau dia mulia dia agia nak bore. Kalau beko agia-agia saya kadang orang nak nemu dia agia nak bore telefon ni tu.
1: Agia kan awak kita agi alasan itu kembali umpan lah.
0: Ayo, Poga hobi mancing Poga kan betul. Angkau bersih tiga cian kan tu.
1: Makasih, bersih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kau tadar eh. Yalah di belakang mana aku tadi ada ya Fer. Ayah Fikri, Ayah Ferdi. Rasa asik di Siti Ayah Fikri. Sampai lama kabar Ayah Fikri. Kau nampak di Siti tadi kok mabisko-misko sama aja Mas Dican. Jadi gak usah di misko-misko. Malah di Siti misko-misko. Ya pasti-pasti gini. Nah indah yo betul. Yalah selamat malam Ayah Fikri.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, bang, kembali sehat.
2: Sege barang.
0: Iyolah, banyak durian gini mana kak Sege?
2: Durian orang, durian awak. Apa, lu mau buat lu?
0: Kalau musim durian itu ada nado ini musim ini kok?
2: Ini musim apa ya? Musim mangga rondong orang.
0: Apa? Mangga?
2: Musim mencari emas. Musim mencari emas.
0: Oh, itu tuh lah kayu, ceritanya tuh. Kecik pisiti kok ada non musim gini kan tuh.
2: Oh, enak.
0: Bakal-bakal sampainya ya Fikri kok.
2: Kabar di mana di kampung?
0: Kabar nagarinya, yo. Ada musim, ada kegiatan gini. Adonan perlu disampaikan, kok masukan, saran, coba kan tuh.
2: Entah ya.
0: Nah, lebih ni lo.
2: Awak biasa di bukit kan nak jalan kampung negari tu
0: dah. Oh, di apa kini di bukit tinggi gini kok?
2: Bukit tinggi ni di situ.
0: Oh, di. Barah apa kini kok ambil lah murah? Lah murah lah melangi era gue.
2: Oh, cari gara-gara bukit tinggi.
0: Eh, sasek-sasek, buik. Melek kan so gara biasa.
2: Kalau apa yang karyanya 50 SD.
0: Biasanya?
2: Ya itulah stagnan lah lama mereka.
0: Alah tu ada lapi makan saya.
2: Ya.
0: Kalau le banyak kan le banyak lah hasil itu.
2: Kalau banyak tu lain.
0: Jadi segini, kau berkunjung kan 50 aku kan itu. Oh sekitiknya kan tu. Betul apa syukur.
2: Ayo,
0: alhamdulillah lah nak untuk kini kok. Tuan anak dole coklat, coklat berapa sekilo ini? Maha.
2: Aki nak jeli dah.
0: Kecil bisiti kok ada lo pernah ada coklat?
2: Tidak.
0: Tapi ada lo kawan menyampaikan kok coklat murah ini bisiti 20.000 sekilo yang siapa lo 20.000 je bisiti bisiti menjual 40.000 utang je bisiti.
2: Oh, ada coklat
0: di situ. Aduh, tapi enggak lo banyak. Cuman untuk lampai-lampai belanja lo.
2: Iya.
0: Tapi alhamdulillah lampai 10.000. Tergantung basah hari yang lo ternyata, nak.
2: Kamu aja gampir.
0: Iya, iya. Tapi situ dia enggak pandai, itu kan. Itu jadi di situ ya, data jualan yang basah ya dia.
2: Oh.
0: Enggak lo karyang mana?
2: Iya. Kalau kayang tu lebih mahal lah.
0: Ah, itu kecilnya kan, lebih mahal lah gua coklat gini. Jadi nan banyak coklatnya bisa dilungguan, dijual kan tuan.
2: Kalau kering berapa sih deh?
0: 50 lah.
2: Oh, 50. Hari itu 80 lah.
0: Oh, itu tuh yang sari yang 100.000 tuh tu mang.
2: Iya iya iya.
0: Inilah menurun lihat turun sampai 50 lah. Biar agak banyak steak, agak 10 kilo kan mayan tapi tiba-tiba.
2: Iya.
0: Iyalah, ikan lah kamu lah cari tua jadi kok.
2: Curhat.
0: Curhat jadi ya. Ikan setidaknya kan bagi kambah aja kok untuk sahabat kan. Siapa tahu ada coklat.
2: Nasi petani.
0: Iya tuh nasi petani. Siapa tahu yang ada yang meladang coklat, ada baladang gambi. Kan tahu ragu ya gini kok di pasaran. Setidaknya bisa lah untuk penama nambah kan gitu. Nah, iyalah. Apa request saya Fikri kok?
2: Daniel Maestro lah.
0: Itu nampak dia nama dia perasaan juga kan ya boleh.
2: Itu lah suku lo dengan Daniel Maestro lah.
0: Aja dulu itu.
2: Aku ditunggu lah apa?
0: Abu ditunggu.
2: Abu ditunggu.
0: Alun lah ya, kok itu di Butan.
2: Itulah.
0: Jadi mereka di Butan mereka.
2: Salam tu Pak Oga tadi lalamu nak dengar suruh Pak Oga.
0: Iya Pak Oga baru muncul lah baru. Ini diimbau-imbau tarui. Kau diimbau-imbau ni tiba-tiba tarui Pak Oga.
2: Ya Pak Oga lah ke Omi ngay hari.
0: Lah kok betul. Lah sobok di tengah jalan tu.
2: Sobok di tengah jalan lah. Ini belakang nak nampak lah dia
0: lah. Belakang tu iyonya. Itulah cari cari itulah sudah tu.
2: Ya. Untuk Roma.
0: Jadi.
2: Untuk kru Langkisau lah. Tu untuk ayah Sepira. untuk Rican.
0: Jadi
2: ya untuk SBY.
0: SBY kau mah gini kau rata kalau ya kau mah.
2: SBY seranti gini kau.
0: Bekure kau siang malam.
2: Bekure, ya bekure sampai jam 2 lewa.
0: Iya.
2: Ya lah salam bungkui sedole.
0: Jadi.
2: Malam hari ini terputar lagu.
0: Jadi.
2: Assalamualaikum Siti.
0: Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Fikri. Ayah Fikri dimapun beradu lah sampai malam. Yalah sampai lah dibuka setengah 10 madenyo. Kau banyak dikuas salah taputah. Kau sampai malam sadolahnya lah di program Kabana Kari malam kini. Terima kasih untuk sahabat sadonya yang menangakan. Maaf kak ada salah-salah kata sama batuge. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Banyak kilaf, banyak salah. Jadi mohon maaf kalau Bik Siti salah-salah bagarah tadi. Namo bagarah di udara. Nah ada singgung menyinggung kan gitu. Tapi pun kalau ada yang tersinggung, mohon maaf dari hati yang paling dalam. Yalah sampai beko waktu itu dia liputan berita malam santai sama Vivi Fikri. Yo aduh kawin sadara cek 200 kembang untuknya Mos Jaya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Jalan Raja Kusolem Painan 91,2 Lengkisah FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Sejumlah informasi sama sudah kita siapkan, diantaranya cuaca Sumatera Barat sepekan ke depan fluktuatif, BMKG ingatkan wisatawan waspadai kalaudu dan longsor. Cuaca Sumatera Barat dalam sepekan ke depan masih berpotensi mengalami fluktuasi dengan peluang hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sejumlah wilayah. Stasiun Meteorologi Kelas 2 Minangkabau Padang Pariaman mengimbau masyarakat terutama wisatawan yang memanfaatkan libur pergantian tahun ajaran baru agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Perkiraan BMKG Minangkabau Aulia Rinaldi juga menyatakan potensi pertumbuhan awan hujan di sebagian besar wilayah di Sumatera Barat masih tergolong tinggi meskipun secara klimatologis beberapa daerah di Indonesia telah memasuki musim kemarau. Kondisi ini dipengaruhi sejumlah faktor atmosfer yang masih aktif di wilayah Sumatera Barat. BMKG mencatat beberapa wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan dalam beberapa hari ke depan, di mana pada hari Senin ini adalah potensi hujan sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok, dan Solok Selatan. Pada Selasa 23 Juni, kondisi serupa berpotensi terjadi di Solok Selatan dan 50 kota, sementara Rabu 24 Juni, peringatan waspada berlaku untuk 50 kota Damasraya dan Pasaman. Disebutkan untuk wilayah pesisir barat seperti Kota Padang dan Kota Pariaman, cuaca diperkirakan relatif kondusif. Kondisi cerah berawan berpotensi terjadi pada siang hingga sore hari, sedangkan hujan ringan lebih berpeluang turun pada malam hingga dini hari. Sementara itu, kawasan dataran tinggi seperti Bukit Tinggi, Parang Panjang, dan Tanah Datar diperkirakan mengalami cuaca yang bervariasi mulai dari cerah berawan hingga berawan. Hujan ringan berpotensi muncul pada sore hari di sejumlah lokasi. BMKG juga mengingatkan wisatawan yang mengunjungi objek wisata alam untuk tidak mengabaikan perubahan cuaca yang terjadi secara cepat. Imbauan ini terutama ditujukan bagi pengunjung kawasan air terjun, pemandian alam, dan lokasi wisata yang berada di sepanjang aliran sungai. Dan dijelaskan ancaman kalaudu ataupun banjir bandang tetap perlu diwaspadai meskipun cuaca di lokasi wisata terlihat cerah. Hujan deras yang terjadi di daerah hulu sangat dapat memicu aliran air besar yang datang secara tiba-tiba ke wilayah hilir. Selain itu, wisatawan yang berkunjung ke kawasan pegunungan seperti Bukit Tinggi, Parang Panjang, dan wilayah dataran tinggi Solok juga perlu mewaspadai potensi tanah longsor, pohon tumbang, serta kabut tebal yang dapat mengurangi jarak pandang. Menurut BMKG, sahabat suhu udara di kawasan ini berkisar antara 17 hingga 23 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban mencapai 98 hingga 99%. Kondisi ini memungkinkan kabut tebal muncul secara mendadak, terutama pada sore dan malam hari.

Jelas selanjutnya informasi di Liputan Pertama Malam Edisi hari ini, tepatnya Senin 22 Juni 2026. Saya Vivi Fikri dan tim yang bertugas pamit undur suara dari ruang dengar sahabat. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.